aku rindu, kamu juga rindu. Ya udah, kita jadiin satu aja rindunya di Joget Morena ya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah, udah masuk interval kedua Joget Morena. Saatnya Santika nanti bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Halo, yang sudah menyapa aku. Sudah lambai-lambaikan tangan. Tenang ya, sabar ya. Nanti aku akan sapa balik dirimu, oke? Tetap terus pantengin Joget Morena. Di mana? Di DIY. Derah.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting
1: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
2: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
7: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
10: PKBM Kridatama menyelenggarakan

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Aku naon ieu tengah loading. Berat pisan ya, aduh. Teu naon lah ya. Oke, jadi hening kieu ieu teh kumaha. Aduh, Rafli, Rafli pun juga tidak bisa berkata apa ya. Teu naon lah dah. Tetap terus pantengin Joget Morena. Ya, sedangkan sudah ada di interval kedua Joget Morena. Yang mau dibacain di interval kedua, boleh kirim WhatsApp-nya tapi tadi ya, 3 jam genep. Terima kasih banyak nih Bungsu Cikaputihan ya. Aduh, tanginas di subuh keneh dirinya ya. Oke, nge-WA sama diriku. Ke Garut, ke Majalaya, ke Kuningan beli pepaya. Jangan cemberut Sobat Maya, mendingan dengerin Joget Morena. Bener banget Bungsu ya. Bungsu Cikaputihan, sapanya buat kru Maya FM, terus juga buat Mama Shanda, Kang Alam Bolom, juga Teh Dian, buat Teh IJ Stefani, juga Kang Dian Sasi Cadas ya. Buat Mama Dini, Mama Dina, juga Mang Nanar Gunung Asepan, buat Kang Jajang Jalak, juga buat Kang Aam Tibara, juga Teh Tatin Supriyatin, bareng sama Api Ainya, buat Lima Nurdin, juga dikumkeun we sadayana. Cina ah, seurteu ingatunya, kayak bila di Sangki sakecamatan. Super cintanya buat istri tersayang aja, semangat kerjanya ya. Ada Hendra, Hendra teh di mana ya? Pokoknya mah cenah selamat berakhir pekan di momen Piala Dunia 2026 ini. Meskipun beda jagoannya, kita tetap satu frekuensi Radio Maya tentunya ya, frekuensinya. Okay? Terima kasih banyak cenahnya. Acaranya Joget Morena, iya mah haben we hari ini siarannya apa cenah? Acaranya apa? Eta wae Kang Hendra mah. Regepkeun geura ti awal dugi ka akhir. Susanti kacarekan. Kang Hendra ya, tong digilir-gilir gara eta frekuensina ya, tetap atu pantengin Maya FM ya, biar tahu dirimu sekarang teh lagi acara apa ya. Perasaan ti mimiti ngawe a nepi ka ti taun iraha ieu teh ya, nepi ka wayah kiwari ya. You know what is the meaning wayah kiwari? Sampai hari ini, detik ini ya,

langsung darting Santika. Terima kasih Kang Hendra ya. Ketemuan Santika sama Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum nih. Salam cintanya buat Mama Angga, Mama Dini juga, buat Teh Imas juga ya, buat Ine Kinem Kirchan, buat Wagon Amtibara juga, buat Muhammad Satria Aisyakal, buat Febri Acu juga, Kang Ai Aki Kanha ya, buat Arif Godabaya juga, Pak Kosasi spesialnya buat Aja Jang Jalak Aja. Super cintanya buat Santika, moga saya selalu dan lancar selalu rezekinya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak buat Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum ya. Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam ya, badai angkat damel cenah yang disapa heula. Teh Imas Jua di kawasan Ledeng. Teh Ije Stefani, nanti dari subuh aja ya kirim WA-nya sama Santika biar anu jadi panghelana. Pantena mana ya Teh cenah ya. Waalaikumsalam. Naon eta? Oh. Pantena jujur waalaikumsalam. Oh ya, masak merica pakai paria, masak toge pakai kerupuk. Teh Santika terus tetap sehat, jangan kayak Agus Oce banyak ngecapruk. Terus nyenggol dewa ya nya, terus nyenggol dewa tukang jaket. Salam cintanya buat keluarga yang lagi pada dengerin. Halo, selamat pagi yang ada di kawasan Ledeng ya. Teh Imas Jua, keluarga besar Teh Imas Jua alias Ije Stefani ya. Oke, terus juga buat Mama Dina, Mama Dini, buat Mama Vita juga, Mama Shanda Caroline, Eyang Endut juga ya, buat Agus Oce, buat Dian Syasi Cadas, Jenal Aris juga, Alam Bolem, Cepi Sandria juga, Febri Acu, buat Kang Jajang Rusmana juga, Bungsu Cikaputihan, Kang Soleh, Abo Metal juga, Deden Ciparai, Lukman Baros, dan semua Sobat Maya yang belum kesebut ya. Lamun ieu sakabupaten nih. Itu sa kecamatan Cidadap atau Sukasari ya. Oke, spesialnya mah buat Santika aja, buat penyiar idola para remaja. Semoga sehat selalu cenahnya. Amin. Terima kasih banyak ya. Sukses juga buat Teh Ije Stefani sekeluarga pokok namanya. Nah, ini teh cenah hapunten rusuh. Subuh gerang di WA anaknya pokoknya mah. Yaudah, tetap terus pantengin Joy Dua Arena, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya, di mana? Di Dwider.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.

Hayu urang dukung ku kabehan bobotoh Persibnya, sangkan Persib jadi juara deuinya, sugan mah kuatrik. Dan juga juara ASEAN nih Sobat Maya. Ya ini Persib Bandung nih ya, bakal melakoni laga yang super padat nantinya. Ya menghadapi musim yang super padat nih Sobat Maya Boboto Persib. Selamat pagi yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Ya ini selain berkompetisi di Liga Domestik Indonesia Super League atau ISL dan Piala Indonesia, Armada Maung Bandung juga bakal bertarung di dua kompetisi internasional, yaitu AFC Champions League 2 atau ACL 2 dan ASEAN Club Championship atau ACC Sopi Cup ya. Ini tampil di 4 kompetisi sekaligus dalam satu musim menjadi sejarah dan tantangan luar biasa bagi Pangeran Biru, terutama dalam menjaga kebugaran pemain serta manajemen waktu nih Sobat Maya. Pelatih Persib Bandung Igor Tolich mengakui bahwa situasi ini akan menguras energi klub ya, baik dari segi teknis di lapangan maupun juga operasional di luar lapangan. Igor Tolich menjelaskan bermain di ASEAN Club Championship merupakan hal baru bagi timnya. Ya di ajang ini Persib Bandung tergabung ke grup B bersama klub-klub raksasa seperti Port FC dari Thailand, kemudian Johor Darul Takzim dari Malaysia, Lion City Sailors dari Singapura, dan ada juga Chong An Hanoi dari Vietnam, kemudian PKR Sphireng dari Kamboja, dan pemenang playoff kedua nih Sobat Maya. Menariknya dua dari tim di grup B tersebut merupakan lawan yang juga akan dihadapi Persib Bandung di ajang ACL 2 ya. Ya ini Tolich menyebut perjalanan tandang antar negara ini akan menjadi ujian berat ya. Ya ini akan menjadi tantangan baik secara organisasi maupun logistik yang nyata bagi Persib Bandung. Ya ada beberapa negara dan tim yang akan dikunjungi dan dihadapi untuk pertama kalinya. Ya ini masih banyak variabel yang perlu diperhatikan nih Sobat Maya. Ya meskipun menyadari skuadnya nih ya masih memiliki banyak hal yang harus ditingkatkan nih Sobat Maya, juru taktik ya asal Kroasia ini Igor Tolich ini mengaku sangat antusias membawa Persib bersaing di level tertinggi sepak bola Asia Tenggara. Tolich menegaskan kerja keras di setiap sesi latihan menjadi harga mati agar Persib Bandung tidak sekedar menjadi tim penghibur di kancah internasional ya. Ya ini diharapkan Persib Bandung harus tetap membumi ya, mencoba belajar dan berkembang sebanyak mungkin pada musim pertama ini nih Sobat Maya. Ya lebih lanjut dirinya juga mengingatkan anak asuhnya bahwa lambang di dada ya yang mereka bela membawa harapan besar dari jutaan supporter setia di Jawa Barat. Setiap kali Persib Bandung melangkah ke lapangan, ya Igor Tolich mengatakan kalau mereka itu membawa harapan bobotoh ya. Dan tentunya Persib Bandung punya tanggung jawab untuk bisa membuat bobotoh bangga nih Sobat Maya, bobotoh.

cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Jangan tunggu lama-lama ah ya, nanti keburu udahan joget morenanya. Buruan dari sekarang kalau mau gabung ya. Pergunakan WhatsApp-nya di 0877 7080 9898. Seperti yang lainnya nih, udah pada hadir ya. Dari tadi tuh, dari interval pertama, kedua, dan sekarang masuk interval ketiga joget morena. Santika masih akan warawiri terus di 0877 7080 9898. Come on, buruan dari sekarang, ti ayona, you know. Ya nanti Santika pas mau closing baru pada munculnya, baru nge-WA ya, ti ayona sok ya. 0877 7080 9898 nomor WhatsAppnya, oke? Okay? Masih di Joget Morena dong bareng sama Santika. Di mana? Di Dewa Eder.

0: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 708 0998, dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: CJS 36.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

Aduh, kalau diculik-culik gimana nih Santika ya? Jangan culik aku dong ya. Belum beres soalnya joget morenanya ya. Oke, kenapa? Ada yang mau nyulik Santika? Jangan atuh. Dipandang boleh, dipegang jangan. Terima kasih Sobat Maya masih selalu dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya derah. Santika langsung mau sapa Sobat Maya lagi di 0877-7080-9898. Udah ada yang nungguin dari tadi nih ya. Pak Kosasi di Bocit alias Bojong Citepus nih Santika. Salam cintanya mau buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, buat Kang Adam, Pak Rahmat juga ya, Pak Rahmat Cijambe. Terus juga buat Kang Ai, Kang Jajang Jalak juga, Teh Nani Memori, buat Mama Angga, Teh Eti Cimahi juga, Umi Lila ya, buat Pak Oneng, pokoknya buat semua Sobat Maya. Terima kasih banyak Pak Kosasi di Bocit alias Bojong Citepus ya. Kang Lukman, Pasar Baru, selamat pagi. Hadir katanya Santika, mau salam cinta buat Kang Suryadi, Teh Imas, Jual Ledeng ya, buat Andin juga, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu juga, buat Deden Cipteng, Tibara juga, Wagon, buat Kang Ari Prabon juga ya, buat Mansyur, Umi Lila juga, Jajang Jalak, terus juga buat Abo Metal, buat Ahmad Irawan Garut, buat semua Sobat Maya aja, pokoknya pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya, derah. Hanupis Kang Lukman di kawasan Pasar Baros. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya yang ada di Pasar Baros yang selalu simak 98 Maya FM Bandung ya. Yang lagi pada streaming juga di 98mayafm.com. Selamat pagi di kawasan belahan luar kota Bandung ya. Terima kasih banyak nih di luar Bandung Raya. Halo yang ada di Tasik ya, di Garut, di mana lagi, Cianjur juga. Di luar Pulau Jawa juga ada, luar biasa, luar negeri, ge ayahnya luar negeri, goge ayah, Cesantika, nuhun pisan ya. Ada Kunas, terima kasih banyak di Brunei Darussalam. Waduh, luar biasa ya, nya. DM-DM, cena, mana channel, nak? Muncek Sunda nama gitu ya. Dia gak bisa ngomong Sunda. Sedang belajar, senangnya, demi penyiar joget morena. Terima kasih banyak nih ya. Ada siapa lagi nih, Jenny juga di Malaysia, nuhun pisan. Terima kasih banyak, dia tahu hatur nuhun. Alias terima kasih, thank you yes. Selamat pagi Fadil Muhammad Sukaati nih, terima kasih banyak love-love-nya. Aduh nuhun pisan ya, pagi-pagi udah bertabur cinta nih ya Santika ya. Ada yang paling lungguh cina samarga asih, nyaan ya teh, serius wani diriungkan. Kang Agus OCTN nanggok terus Santika, pantun helanya mangga tuh, bikin celana bahannya katun, bahan katun menil lemes. Di joget morena ngirim pantun banyak nuga yang gemes. Komo Mama Dini, Mata Imas Jua, Mama Syanda Alam Bolom, Abo Meta, Kang Febri Acu, Kang Amti Bara, sadaya Sobat Maya, weh meni garemes, sena Kang Agus OCTnya, Kang Agus OCTnya, harayang neke. Iwal Teh Santika weh sarang papol nama nu ya ah cenanya api sang saking ya ah nama hangat rok. Obat flu diminum terus diterai sobat tong bendunya dah herai cenai. Mama Vita masak tumis Teh Santika nupis sami-sami atunya. Mi Abah Ence, sami-sami Kang Agus Oce. Harus dibalas ke Santikanya. Oke, Kang Roheng di kawasan Lengkong, terima kasih banyak hadir katanya Santika, nuhun pisan ya. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya yang ada di kawasan Lengkong sana. Ketemuan Santika sama Kang Febri Acu nih dari kawasan Banjaran Sindang Panon dari Cirebon, jangan lupa singgah ke Pangkalan arahnya ke Cikini. Agus Oce mau kasbon ke Kang Alan dimarahin Mama Dini. Nubogana. Panggil kasbon cece Mama Dini. Aduh, salam cintanya buat Teng Asih orang Cipatuja, Teh Nia juga orang cinta Asih ya. Buat Nurul Aisy juga, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Dikumkan, sebenarnya spesialnya mah buat penyiar idola para remaja.

0: Demikianlah Sobat Maya, Nutara Mutin.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya.

Selamat menempuh hidup baru buat Sobat Maya yang telah melangsungkan pernikahan ya. Yang hari ini juga mau melangsungkan pernikahan, selamat menempuh hidup baru, semoga lancar ya di ijab kabul nanti. Aduh, pengantin. Sekarang teh iya nya, non. Masih kene banyak janur kuning melengkung. Oh iya, masih rayagung. Masih ya? Di penghujung raya gung, aduh. Kemarin juga salah satu pesepak bola timnas ya Indonesia, walaupun agak-agak bule gitu ya, sudah melangsungkan pernikahan dengan wanita pujaannya. Ya, yeah. Happy wedding for Justin Hubner ya, yang sudah mempersunting Jennifer Chopin ya. Mohon maaf kalau Santika kemarin nggak bisa hadir. Iya, soalnya tuh diundang. Ngarep. Nantilah di ini. Pas akad nikah kemarin soalnya bentrok sama siaran atau udah kumahanya. Nantilah ya. Ya, kado menyusul kadonya. Oke, selamat pagi Kang Maman Kosambi. Ya, Kang Maman di ITC Kosambi Bandung hadir Santika. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semua di pagi yang dingin ini. Semoga pada sehat semuanya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya. Doanya buat Kang Maman ITC Kosambi, terus juga buat rekan-rekan di CV Citra Jaya Lestari yang lagi nunggu gajian mingguan. Ayana hari Sabtu ya. Resepisan TTD cina tanda tangan ya. Pokoknya mah semoga lancar, berkah, bermanfaat di situasi ekonomi yang tidak bersahabat sekarang ini ya. Semoga aman, kondusif, terkendali. Amin. Terima kasih banyak Kang Maman ITC Kosambi bareng sama rekan-rekannya ya. Sobat Maya di CV Citra Jaya Lestari dan juga Sobat Maya di kawasan ITC Kosambi Bandung yang lagi simak 98 Maya FM Bandung ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum Santika, absen katanya di Joget Morena bareng sama Cynthia 20 dari Tasik ini teh. Terima kasih banyak. Kai nuhun pisan. Selamat pagi Santika juga buat Mamah Dini di Lembang nih ya, nyambar nyampai Bandung Barat nih. Happy weekend Santika, happy weekend too. Salam cinta katanya buat Sobat Maya semua yang berani beda berani gaya. Pantuna mana ya teh? Mang Jejen nebang kayu sukun dibuat Taraje. Agus Oce bikin pantun bawaannya pengen neke. Salah sahiji nu gemes tangis muncul ya. Ya gemes ke Agus Oce. Morning Joget Morena, morning to Ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Salam sejahtera kata ibu buat Ibu Bayangkari yang lagi siaran. Terima kasih banyak Ibu Persit ya, yang luar biasa nih pada semangat di Kompleks Kopassus Batu Jajar ya. Selamat pagi Santika buat Rahmat di Cijambe. Salam cintanya buat Santika bersama keluarga kecilnya. Super cintanya buat keluargaku yang ada di Cibungur, Cipei, Jawa Tengah. Selamat pagi juga Santika buat Mama Vita di Cimindi nih ya. Aja Mama Vita, terima kasih banyak. Salam cintanya buat Santika bersama si cantik yang imut dan menggemaskan. Terus juga buat Sobat Maya semuanya aja, semoga pada sehat selalu. Terima kasih banyak nih ya buat Mama Vita di Cimindi ya. Ya, selamat pagi Santika juga buat para jawara-jawara yang lagi pada dengerin 98 Maya FM Bandung. Jawara-jawara, nuju ngajaga warung. Moga-moga dagangannya laris manis Tanjung Kimpulnya, warungna Marema. Amin. Naon ieu teh? Jauh iya yang lagu Santika. Nu itu yang lagu Santika. Heug atulahnya. Walaupun klipnya lagi dalam proses on the way ya. Tapi kalau udah ada klipnya jangan lupa nanti di like, comment and share ya. Di subscribe yang pasti Maya subscribe. 1 persembahan spesial buat Sobat Maya nih. Pokoknya mah ini teh bukti cinta Santika sama Sobat Maya ya. Sama kamu aja judul lagunya. Sama kamu aja. Iyalah, sama kamu Sobat Maya. Siapa lagi atuh ya? Tetap terus pantengin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Der-

0: aja. Maya FM. Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

Aduh bang, kali ini pulang atuh bang ya, karena aku juga mau pulang ke rumah nih ya bentar lagi. Tapi bentar lagi aja deh. Karena Santika masih pengen nyapa Sobat Maya nih ya, yang belum disapa ya. Aduh, beki murudul wae ya, teh WhatsApp-nya luar biasa ini, bukti kecintaan Sobat Maya sama Joget Morena ya. Nuhun pisan. Abah Nanar Gunung Asepan, selamat pagi. Mau sapa buat siapa ini teh salam cintanya? Katanya buat Santika duluan. Terima kasih banyak buat Mama Syanda juga, Mama Dini, Mama Vita ya, buat Mama Nuis, Mama Dina, Mama Putri juga, Mama Ina, permamahan nih teh sadayananya. Mama Inggit, Mama Dava Gunhal, terus juga buat Mama Linda, pokoknya buat semua Sobat Maya. Spesialnya buat istri, anak-anak dan juga cucu tersayang. Terima kasih banyak Abah Nanar Gunung Asepan. Ada Kang Alam Bolem di Sukamekar Lembang nih, Boboto from Lembang, manco terus ya. Salam cintanya buat penyiar idola para remaja. Wey, nuhun pisan. Buat Kang Agus Oce, juga Mama Dini ya. Buat Mama Vita, Abu Metal, buat Imas Jua, Dadu Gondrong juga Febri Acu. Buat Teh Nuis, Mama Nur, Mama Syanda, Karolin, dan juga buat Mang Nanar. Buat Kang Jajang Rusmana juga, Teh Tatin Supriyatin bareng sama Kang Api Ainya. Buat Kang Aam Tibara, pokoknya buat semua Sobat Maya. Cikini, Jalan ke Kebon. Buah Kupa, Sari Kaya. Hari ini kita kasbon, jangan lupa bahagia. Manawi iya mah. Tages mulai manawi gitu teh. Langsung gue jelas kayak ngehapus WA. Terima kasih banyak Kang Alam Bolem suka makan Lembang ya. Selamat pagi. Ketemu lagi katanya sama siapa nih teh, Santika Sari Sumantri. Oleh Kang Johan Effendi, mau konfirmasi langsung cenah sama orangnya naon ya tehnya. Apakah benar teh Santika ini seorang penyanyi profesional dan sudah punya album sendiri? Jawab ya. Ayah ku tegap. Profesi saya seorang announcer ya, tapi kadang-kadang ngosok nyanyi oge. Ya tergantung lah situasi dan kondisi. Kalau misalnya ada yang request Santika kudu nyanyi, ya nyanyi. Tadi ge geus aya lagunanya langsung diputarnya, judulnya Sama Kamu Aja. Klipnya lagi on the way ya. Tenang, tapi lagu-lagu sebelumnya udah ada kok ya. Nonton aja di channelnya Mahesa Record, oke? Okay? Iya. Yeah. Nah, kalau tergantung kata aku juga ya, kalau lagi nge-MC kadang-kadang penyanyinya capek jadi selangan heula ku Santika gitu ya. Walaupun honor nambung dibagi dua tajeng penyanyi teh. Aduh, terima kasih banyak Kang Johan Effendi ya. Oke, aun ieu teh cenah. Aduh, enakeun pisan laguna Santika. Alhamdulillah, terima kasih banyak Teh Imas Jua alias Teh Ija Stefani ya. Oke, nanti tunggu video klipnya ya. Cijambe, terima kasih banyak. Sapanya mah buat Mang Ajat yang ada di Katapang Soreang, buat A Heri juga yang ada di Gading Tutuka ya. Terus juga apa ini teh, kalau aku bukti cintanya sama penyiar Santika kalau siaran seminggu 3 kali ya. Oh iya, benar. Seminggu 3 kali we cukup lah, tiga nginum obat. Pagi, siang, sore. Kalau aku mah Salasa, Kamis dan juga Sabtu, betul sekali ya. Terima kasih banyak Kang Rahmat Cijambe nih ya, yang mau sapa juga buat super cintanya buat keluarga yang ada di Cibungur ya. Oke, terima kasih banyak ya tehnya. Kang Rahmat Cijambe nuhun pisan. Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini, edisi 13 Juni 2026. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Nuhun pisan ya. Nanti kita ketemu lagi insya Allah di hari Selasa ya. Oke, okay. Terima kasih banyak yang lagi beraktivitas, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Yang lagi berlibur, selamat menikmati akhir pekan Sobat Maya bareng sama keluarga tercinta. Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

0: Indonesia terpopuler, mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

Surabaya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apa lagi mas?
0: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
3: Maya FM.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
5: Joget Morena, Derah.
2: Ya, Sobat Maya sebab, nukar di.
6: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
3: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.
7: Maya FM.

0: motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM 98
2: Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: Pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: kehidupan sih.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FF.

0: Kondo Party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya sebab Nupa Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2,

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan takut galau, mau save nomor online shop takut belanja terus.
2: Gimana dong?
1: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena.
4: Maya FM

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
2: 98 MyFM.

0: miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Halo, kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: PT Danlam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Hai Sobat Maya, ditemani sama Milly Jamil lagi dong ya di edisi Dangdut Asik di hari Sabtu 13 Juni 2026. Selama dari jam 12 sampai dengan jam 3 ya, 3 jam ke depan Milly Jamil nemenin Sobat Maya di edisi Dangdut Asik hari ini. Request salam-salam Milly Jamil buka di WhatsAppnya Radio Maya di 0877 7080 9898.

Sobat Maya, aduh, udah lama banget kita gak ngerasain yang dimana Bandung teh lagi dingin, asal syahdu gini cuacanya ya. Cedem gimana gitu sambil murubuy, gerimis gitu ya. Berasa gerimis melanda hati, ay gak juga itu mah lagu ya. Di siang harinya Sobat Maya, ini sumpah enak banget udaranya. Adem syahdu ya, tapi ya ayah-ayah tiris-tirisnya gitu seetikmanya. Udah lama banget ya kita gak ngerasain Bandung rasa kayak dingin gitu ya. Ya meskipun ya dinginnya masih tetap biasa, tapi biasanya kan kalau jam segini lagi panas mentrang gitu ya. Dan sekarang mah rada-rada cede mendung ya. Jadi bawaannya syahdu adem melau gitu ya, sambil melamun ditemenin sama secangkir kopi di siang harinya sambil menatap langit. Terus ke arah jalan yang dia apa nih, hujani airnya, hujan mah ada airnya. Musim hujan, musim kawin, karena hujan itu kan identik dengan berkah ya Sobat Maya ya. Dan menikah itu adalah ibadah gitu. Jadi kenapa lagunya musim hujan, musim kawin gitu ya. Terus ame batur teh cenah lamun keur hajat teh cenah megegerohna loba caina tah eta pang-pang namanya. Dan tentunya di siang harinya Mary Jamil hadir menemani Sobat Maya ya di Edisidong Sudut Asyik di hari Sabtu 13 Juni 2026. Sobat Maya masih tetap bekerja meskipun cuaca ngajak kita pengennya berem, pengen ngajak kita tarik selimut, tidur gitu ya. Tapi dakumaha kita semua mah berbakatnya, bakatku butuh. Jadi mau tidak mau, indit tunduh, indit butuh. Tah eta geningnya ai kata quotes yang ada di belakang truk-truk mah gitu cenah. Tapi dah tetap harus dijalani teh ya, yang namanya kebutuhan mah tidak bisa ditunda ya Besti, bener teh. Jadi semangat ya buat Sobat Maya yang sekarang masih bekerja di akhir pekannya, yang lagi bersantai-santai, yang lagi gogoleran, yang lagi mitam. Nikmat mana lagi yang kau dustakan wahai manusia? Woy kieu meni enak keur me time mah atuh ya. Yang lagi di jalan kalau kondisi hujan kayak gini mah hati-hati ya, tetap fokus dalam berkendara, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang sekarang lagi kopi, sok atau ngopi heula ya, enak sadunya. Ngopi sambil ditemani hujan gerimis rintik-rintik. Request salam-salam Meli udah buka ya di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877-7080-9998 ya. Lanjut pengen ketemuan dulu, boleh langsung di WhatsApp aja ya. Ada siapa yang udah gabung bersama Meli Jamil di WhatsApp-nya Radio Maya nih? Ada Kinewi Kircon. Siang teh Meli Jamil anu geulis dangdut asik hoyong laguna Siapa Kau ya Meli Jamil ieu mah. Judul lagu teh Mel eta mah Siapa Kau teh dari Lilis Karlina, boleh. Mau kirim salam buat teh Meli aja ya, buat Sobat Maya semua juga kirim salamnya lagi buat Ung Asgar, Aki Kanha, Diansa, Ici Gadung, Koswara, Umi Lami, Nado, Nani Memori, spesial buat Mel Jam aja penyiar favorit. Untung teh kaporitnya, kaporit mah paragi ngerjenin di kolam renangnya. Ada lagi Kang Wagon 98 si ganteng kalem yang foto profilnya sudah berganti sekarang mah Persi. Woi, foto profilnya Persi bintang 5 hattrick. Masih belum move on ya Besti ya, rasa bahagianya. Ayo nama kita nunggung ngedukung Aetam aja di timnas ya. Aetam ya, semangat Aetam. Ade. Temel Wagon hadir di dangdut asik pengen lagunya Kelepak-kelepak cintaku, kelepak-kelepak sama dia. Boleh. Mau salamnya buat Amtibara, Koswara, Dadang Garut, Kang Lukman, Sri Tenis, Nani Mebori, spesialnya mah buat Mel Jam aja. Okay. Sok atuh Sobat Maya yang belum WhatsApp Meli Jamil tunggu ya di WhatsAppnya Radio Maya di 0877-7080-9898. Yang mau on air sabar, nanti Meli Jamil angkat di on airnya ya. Di 022 masukkan kode area 5441-3928. Stay tune terus di Dangdut Asik. Derah. While the record stands, DJ Lack Lack's doing.

0: Maya FM.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 541-3329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo yo yo.
3: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
4: Maya FM.
5: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
3: Ya, Sobat Maya simak. Lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Selamat siang untuk Sobat Meng baru saja mendengarkan 98 Maya FM yang sekarang lagi manteng di radionya ataupun di streaming website Radio Maya di 98mayafm.com ataupun di Radio PRSSNI Jabar Donet. Ayo atau langsung yuk yang mau request Meli Jamil tunggu di WhatsAppnya Radio Maya di 0877 7080 9898. Pokoknya stay tune terus ya di Dangdut Asik. Derah.

0: Menu Perti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia, alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.

0: aja.
1: Sobat Bayu, pernah gak sih ada di posisi kita nunggu seseorang jemput ya, nunggu seseorang yang udah janjian, nunggu seseorang yang memang udah mau nemuin kita, mau ngejemput kita, tapi ternyata gak datang-datang? Pernah gak ada di posisi kayak gitu? Udah lah ya, kadang memang berharap sama manusia itu tempatnya kecewa Sobat Maya ya. Kadang kita juga sudah sebel gitu ya, kalau udah janjian terus orangnya ngaret gitu ya. Apalagi kalau misalnya udah janjian, janji mau jemput, tiba-tiba gak muncul-muncul orangnya. Terus tiba-tiba nih ya, gak ngasih kabar, hilang begitu saja. Terus tiba-tiba besoknya atau malamnya gitu ya, kita udah nunggu sehari jemput gitu ya, dikabarin kalau dia gak bisa jemput, maaf ya. Itu kesel banget rasanya. Tapi apalagi ditambah sekarang kondisinya ya, cuacanya lagi enak, buat kita tarik selimut aja udah deh. Daripada kita jalan-jalan, udah mending tarik selimut aja ya kan, dengerin radio, scroll-scroll HP gitu ya. Terus me time, nyemil-nyemil cantik gitu ya kan. Ah, udah paling ciamik banget kalau misalnya cuaca kayak gini mah ya. Ya, jadi kita enggak usah ngarep-ngarepin tuh orang ada orang yang misalnya pengen ngajak kita jalan gitu ya. Jadi kitanya teh malah jadi harkosin. Aduh, jangan sayang ya. Kalau misalnya kita mau pergi ge, udahlah pergi aja sendiri kita mah ya. Udah enggak usah berharap sama manusia. Kadang manusia itu tempatnya kecewa, bener tuh. Ya. Sekarang mah Meli Jemil mau nyapa lagi Sobat Maya yang udah hadir di WhatsApp ah, di 087770809898. Kita ketemuan Amtibara di Lelas Garut. Atuh, pesannya jangan cuma sekali lihat. Amtibara settingan menerima apa? Settingan pesannya jangan untuk yang sekali lihat. Atuh, Meli Jamil buka terus langsung lengit, gak bisa dibacain jadinya. Pikirin ulang besti ya. Ya, pesan settingannya menerimanya jangan cuma sekali buat untuk jangan settingan untuk sekali lihat aja gitu ya. Jadi Meli Jamil pas ngebuka terus pas nge-cancel, jadi udah gak muncul lagi. Meli Jamil belum baca WhatsApp-nya apa, terus kirim salamnya buat siapa, pengen lagu requestannya apa ya. Kirim ulang ya Amtibara, settingan pesannya jangan di jangan di klik yang sekali lihat aja ya. Oke, okay? Lanjut lagi, Meli Jamil pengen ketemu sama orang Gunung Asepan. Ada Abah Nanar, Mang Nanar ya, ya. Abah Nanar sekarang mah tuh teh mel cenah ini resep, alhamdulillah udah ada incu. Ikut bahagia ya. Mau kirim salam langsung buat teh Meli duluan, buat Abah Gelembung, Mas Lukman, terus juga ada Mas Leo Sunarto, Mas Ontel Irama, Sunarboy, Pak Cecep Zainal, juga Umi Unopi, Umi Nancy, Bu Mega Utami, Bunda Susan, Bunda Tati, Bunda Alika, Umi Wiwin, Api Ais, Sobat Maya semua aja ya. Spesialnya mah buat istri tercinta, anak-anakku sama cucuku tersayang juga. Siap. Febri Acu si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon, pengen request lagunya Dinding Kaca. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya dari A sampai dengan Z, buat Neng Asih Orang Cipatuja, buat Neng Orang Cinta IC, buat anak-anak 98 Roll IC ya, buat penyiar Idola aja yang cantik Teh Meli Jamil, buat Sobat Maya juga semuanya ya. Muhammad Kusatria Isaika, semangat siarannya Teh Meli, semangat on air di DIY, happy weekend Sobat Maya FM Bandung ya. Cuaca hujan gerimis kawasan Bandung Utara Barat Kota Cimahi juga ya. Bener sekarang mah gerimis ya. Mentakan cek aku ge, lebih enak tarik selimut aja yuk. Kalau misalnya memang hari ini tidak kerja, kerjaan di rumah sudah beres, urusan pekerjaan rumah tangga sudah selesai semua, udah mendingan tarik selimut aja nya. Teh Meli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaka Sinangling di Cigondewa yang pengen lagunya Kicau Kicau Kicau Mania, boleh. Mau kirim salam buat karyawan Gats yang lagi pada kerja sambil dengerin Radio Maya FM. Terima kasih banyak buat Aedo, Aat, Ajat, supernya buat Teh Meli Jamil aja ya. Teh Meli sehat terus ya, semoga selalu dalam lindungan Allah.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. PAP apa? Pada nunggu diangkat telepon on air ya. Lagi pada nunggu diangkat telepon on air, udah pada ngurecap-ngurecap. Sok atuh Kumeli Jamil diangkat ya, langsung di interval kedua ya. Di on airnya di 0225441 3928. Ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Dangdut asik.
1: Dangdut asik, asiknya Radio Maya. Berani beda berani gaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Umi Lila?
1: Alhamdulillah. Bebek gimana?
0: Sehat.
1: Amin, alhamdulillah sehat. Juga ya.
0: Kasihan tenadonya atau suaranya menipera ya, Bes.
1: Kan aku juga waktu itu pernah sakit seperti itu, kan gak bisa masuk. Kalau ngomong saya jadi batuk-batuk.
0: Iya benar ya.
1: Menikmati. Juga nanti belum. Ya gitu, masih plus sama batuknya ada.
0: Tapi kalau batuk sama pileknya emang suka lama ya, kenapa ya?
1: Kan aku mah jadi dimandiin kan gerah. Harusnya kalau pengen cepet sembuh mah katanya ya dimandiin, tapi kan kalau pakai mukena enggak nyaman. Kalau enggak
0: iya atuh, ay harus mandi atau demi kebersihan tubuh.
1: Iya.
0: Ya udah.

0: Esti, mau apa request lagunya?
1: Itu aja. Nanti udah ada Cinta Pertama Gamawan didangdutin.
0: Yang lain, yuk.
1: Ada dukung yang tadi minta kicau aja, woy.
0: Boleh, aku langsung kirim salam buat siapa?
1: Buat yang cantik jelita si keluarga sehat-sehat ya, Beb.
0: Amin.
1: Sekitarnya tambah banyak.
0: Amin,
1: buat
0: makasih.
1: Buat yang udah cepet sembuh, teh, Ratu Engang, kerjanya hati-hati tapi cantik. Hatur nuhun buat Febri Acu, tapi enggak ngesehajarin lah. Febri Acu.
0: Febri Acu mah kadang copy paste, kadang ngetik gitu, weh. Tapi dia pasti inget, yakin. Pasti inget, iya.
1: Putri Ayus, lalu Kang Dadang TCI, lalu Kang Adam tadi teh Cineu ya, Cineu hatur nuhun, meskipun ngomongnya Umi Lami pasti buat aku gitu ya.
0: Umi Lami mah kok aku diplesetkan jadi pada pipiluan Umi Lami pada.
1: Enggak apa-apa.
0: Buat siapa lagi?
1: Lalu Nenek Putri Amaius. Kang Agus Oce, Mama Nengis, lalu Kang Jejang Jalak, siapa ya? Itu teh Kang Yansah. Buat tadi yang ngetiknya cuma dilihat aja teh Kang Antibara.
0: Antibara.
1: Kang Antibara, Kang Lukman, buat semuanya aja, we.
0: Semuanya aja. Spesial buat siapa?
1: Buat yang cantik jelita, pulangnya hati-hati gerimis, Beb.
0: Iya, Besti, sama dari tadi berangkat ke gerimis,
1: hati
0: ya.
1: Nuhun.
0: Sama-sama pilih radio.
1: Pilih Maya, mantap lagu-lagunya berani tidak berani jaya dan.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Nadie es feo. Maka utama tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka utama tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di

Untuk cinta aja kita gak mau yang hoax-hoax alias yang palsu ya Sobat Maya. Apalagi informasi yang masuk ke diri kita, informasi yang kita dapatkan, informasi yang masuk dalam gadget kita juga hati-hati Sobat Maya. Jangan mau terima yang namanya berita-berita hoax ya. Karena nih kita harus sama-sama semuanya menerapkan yang namanya saring sebelum sharing ya. Jadi dengan memverifikasi sumber dan fakta informasi, jangan langsung percaya pada judul provokatif ya. Terus jadi kalau misalnya Sobat Maya nih dapat informasi, please Sobat Maya jangan menjadi pelaku penyebaran berita hoax atau palsu ya. Temel gimana cara ngadepin atau cara menghadapi berita-berita hoax? Jadi caranya Sobat Maya yang pertama, cek dulu tuh sumber, cek sumber ke informasi ya. Jadi pastikan berita berasal dari media arus utama yang terpercaya atau lembaga resmi ya, bukan dari situs bodong atau akun anonim ya. Jadi dicek dulu sumber informasinya ya. Terus juga periksa faktanya seperti apa. Lakukan cross check ya Sobat Maya sebelum Sobat Maya menyebarluaskan atau nge-sharing berita yang masuk ke misalnya ke media sosial Sobat Maya atau ke WhatsApp Sobat Maya. Juga itu harus dilakukan cross check, jangan percaya begitu aja ya. Terus Sobat Maya gunakan situs cek fakta. Jadi manfaatkan platform resmi seperti Kementerian Komunikasi dan Digital ya, atau situs independen yang memang untuk mengklarifikasi isu yang sedang viral misalnya, apakah ini berita hoax atau bukan ya. Nah, jadi Sobat Maya juga harus mewaspadai judul-judul yang sensasional, karena memang hoax ini sering menggunakan judul bombastis yang memancing emosi seperti kemarahan atau ketakutan serta memuat kata perintah sebarkan. Nah, itu hati-hati ya. Jangan lupa juga periksa keaslian visual, karena zaman sekarang ada yang namanya teknologi AI ya Sobat Maya ya. Jadi foto, video, manipulasi hati-hati ya, deepfake atau hasil editan yang sering digunakan ya. Jadi Sobat Maya cari tahu dulu konteksnya asli dari visual tersebut ya, AI bukan, asli bukan, beritanya terkini bukan gitu. Jadi jangan lupa Sobat Maya harus teliti ya. Terus jangan lupa Sobat Maya bantu laporkan konten negatif. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nemu-nemu informasi atau berita hoax, Sobat Maya gunakan fitur report atau laporkan ya, yang tersedia di masing-masing platform media sosial, atau laporkan langsung melalui aduan konten Kominfo gitu ya. Jangan sampai tuh kita yang namanya menjadi pelaku penyebaran berita hoax ya. Apalagi sekarang mah banyak yang pada ngirim-ngirim link-link informasi berita gitu langsung di grup alumni, di grup keluarga gitu. Tapi ente ditinggali jerona ya isi kontennya, bener atau enggak ini teh beritanya. Yang penting mah baca judulna weh hungkul, percaya langsung, jangan ya Sobat Maya ya. Kita harus sama-sama ningkatin yang namanya literasi digital ya, pahami cara kerja internet, media sosial, teknik disinformasi, agar lebih kritis dalam menyerap informasi. Hati-hati bias konfirmasi juga, jangan mudah percaya ya, atau langsung membagian berita yang isinya terlalu sempurna mendukung pandangan politik atau keyakinan Anda. Mentang-mentang kita pro pisan kanus ieu, pro pisan kanus itu, kontra kanus ieu, kontra kanus itu, tiba-tiba kita ikut dalam menyebarkan berita ya ya. Jadi hati-hati bias konfirmasi ya. Terus diskusikan, kalau misalnya Sobat Maya menerima informasi yang meragukan nih, Sobat Maya lihat tuh, cari tahu dulu ya, tanya ke orang yang lebih ahli di bidangnya. Jangan random ya, nanya iya bener ente cenah gitu ya. Jangan sampai kita menjadi pelaku berita hoax. Oke. Okay? Pokoknya mah kita sama-sama menerapkan prinsip saring sebelum sharing.

transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Meli Jamila suka bingung ya Sobat Maya, orang-orang yang pada selingkuh punya energi dari mana gitu ya, kebayang gitu ya. Satu aja belum tentu bisa membahagiakan sepenuhnya. Ini mah cari yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kegenap, ketujuh. Aduh, ya punya energi dari mana? Sultan bukan gitu ya. Mending capek-capek padahal mah satu aja dibahagiakan. Beuh, itu teh sudah lebih dari cukup gitu ya. Kebayang ya kalau misalnya Meli Jamil pernah dengar podcastnya siapa gitu, intinya orang-orang pada punya energi dari mana ya, yang pada selingkuh atau misalnya yang punya lebih pasangan lebih dari satu gitu ya. Kebayang ya ngadepin ngambeknya, ngadepin rudetnya, ngadepin yang namanya kebutuhannya ya kan, indis ekonomi realita ya, urusannya tentang ekonomi benar teh. Terus juga ngadepin kudu klarifikasinya, susu lumputannya, capek, segala rupa itu energi, itu teh energi ya. Hidup teh sudah rumit, sudah rada-rada pusing dengar berbagai macam ujian dan cobaan gitu ya. Kita nambah lagi masalah baru dengan masalah yang kita buat sendiri, kan capek ya. Mending mah yang lempeng-lempeng aja, satu gitu dibahagiakan. Beuh ya. Gitu. Jadi enggak usah bikin rumit kehidupan yang sebenarnya udah rumit gitu. Jangan nambah-nambahin masalah, kecuali kita enggak punya masalah bikin masalah baru. Enggak gitu juga konsepnya ya. Ya. Energi nanti mana cina bener teh Meli, cina aku ge meni puyeng hiji ge cina. Bener ya. Kecuali pengen makin puyeng naik kolecer we biar makin puyeng ya. Lanjut lagi Meli Jamil mau nyapa Sobat Maya teh Meli cina. Lieur aku ge cina. Mendingan mah hiji we yang udah menemani aku dalam keadaan suka maupun susah cina, yang selalu nerima aku apa adanya, yang selalu setia sama aku, yang gak pernah ninggalin aku ketika aku lagi di posisi di bawah. Ayo nama alhamdulillah teh Mel, aku mah udah di posisi di atas ya ku Gusti Allah, insyaallah udah diangkat derajatnya insyaallah, amin cina. Sekarang mah tinggal membahagiakan orang yang menemani aku, yang selalu nemenin aku aja, yang gak ada teh Mel. Cina mendua-mendua mah hiji we untuk selamanya. Wih, masya Allah, senang sekali membaca WhatsAppnya ya. Lanjut lagi Meli Jamil sudah gabung bersama orang Baros nih, ada Kang Lukman di Pasar Baros lagi stay tune, hadir absen. Langsung teh Mel, Lukman Baros mah mau kirim salam buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng ya. Terus juga Teh Imas Jual, Ledeng Suryadi, Teh Maya Sindang Laya, Amtibara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jejang Jalak, Ahmad Irwan Garut, Tenen Lewi Gajah, pokoknya Sobat Maya semuanya ya. Si cantik Teh Nani memori di Cicaheum yang pengen lay-lay canggungnya sudah Meli Jamil play juga, kirim salam langsung buat kru Radio Maya. Terima kasih buat Sobat Maya juga dimanapun berada yang selalu setia dengerin Dangdut Asik. Spesial buat Aja Jang Jalak aja ya. Muhammad Kesatria Esaika tadi kicau manianya sudah Meli Jamil play, thank you. Kang Fili Muhammad Toha kemana aja, meni sudah lama tidak bersua di WhatsAppnya Radio Maya, baru muncul lagi ya. Pengen request lagunya Fili Mensiko sama di Muhammad Toha, pengen pecah seribu ya, versi laki-laki Meli Jamil kasih dari Adi Liandra ya. Mau kirim salam buat Sobat Maya semua, buat anggota grup Keripik Lada, mau atuh masuk ke grup Keripik Lada, aku penggemar Keripik Lada ya. Spesial buat Teh Mel Jam aja di ruang siaran, pokoknya mah berani beda berani gaya dera. Thank you. Pak Kosasi di Bojong Citepus, apa kabarnya? Pengen minta lagunya Termenung dari Imam S. Arifinnya, boleh. Lagi ingat ke mantan cina. Ini resep lagi. Aduh, jadi ingat ke mantan, jadi ingat ke mantan, tapi mantan te ingat. Mau kirim salam buat Agus Oce, Kang Roheng, terus juga ada LG Adam teh, apa lagi Adam gitu apa? Adam buat Pak Rahmat, Pak Maman, Kosambi, Teh Nani Memori, Teh Teh Cimahi, Mama Angga, Umi Lila, Mama Dini, Kang Jejang Jalak, Po Oneng, buat Sobat Maya semuanya ya. Orang Ledeng, Teh Imas Jual, sayangku, terima kasih lagi stay tune di 98 Maya FM. Jangan kemana-mana, nanti Meli Jamil balik lagi ya, pokoknya bersama Dangdut Asik, derah.

0: sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, kamu masih di 98 Maya FM Bandung. Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.

di catatan kontrak dan aset PT PLNU tidak catat kedua pesawat ini. Dan untuk komunikasi kita dengan PT Buruk, PT Buruk juga saat pilot itu tidak tercatat aset kedua pesawat ini. Dan saat kita komunikasi dengan sebelum kita komunikasi dengan PT PAN, PT Buruk juga sudah datang kuratornya ke PT DI 2 minggu lalu kalau nggak salah, dan mereka sudah mengecek dan tidak ada catatan aset kedua pesawat ini.

0: disfrutase.
1: Maya Radio.
2: FM Bandung, berani-beda, berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil ya, Sobat Maya. Dan tentunya tadi kita sudah menyimak kilas Bandung di edisi hari ini. Request salam-salam, masih ada waktu. Yuk langsung aja di WhatsApp-nya ke Radio Maya di 0877-7080-9898. Ya, selamat siang menjelang sore buat Kang Roheng hadir pengen request lagunya remix Istana Bintang. Siap, kirim salam buat Sobat Maya, Senggol Empo Oneng dan Pak Kosal.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nota Renting
1: Maya FM 98 Maya FM.

Sobat Maya, daripada mikirin rasa sakit yang memang gak ada habisnya, sakit yang gak ada obatnya, sakit yang terus-terusan malah menyakiti hati, aduh, udah lebih baik lupain aja. Udah kita dangdutan aja ya. Pokoknya mah dangdut untuk hidup yang lebih well. Karena memang kalau dangdut itu Sobat Maya bawaannya jadi kita kayak happy aja gitu ya. Meskipun lirik-lirik dangdut sebenarnya juga banyak yang menyayat hati gitu ya. Ya tapi dah tetap woy, dangdut mah dah tetap bikin musiknya tuh bikin gimana ya, perih tapi dibawa enjoy gitu. Iya gak sih? Ya kan kayak ini liriknya sebenarnya menyayat hati ya, diselingkuhin cenanya, terus disakitin gitu ya. Tapi musiknya dung-dung-dung-dung-dung-dung ya kan, yang bikin kita malah jadi bikin joget ya. Tandanya memang benar Sobat Maya, dari dangdut kita mengajarkan kita bahwa seperih apapun hidup, bahwa enjoy aja, dinikmati say. Lanjut lagi Meli Jemil menyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Maya. Ada Kang Roheng di Lengkong ya, yang lagunya udah di play sama Meli Jemil tadi, thank you ya. Si cantik, aduh ibu bos nih ya, ada Teh Ida di Jatinangor ya. Atur nuhun, laris manis Tanjung Kimpul, usahanya laris duit yang ngumpul Teh Ida ya. Ada lagi juga Fili Muhammad Toha, Tete Mel, terima kasih ya, lagunya udah di play, thank you. Juga terima kasih ya, udah request, udah masuk di WhatsApp ya. Ada Kang Adam Linggahara Sayati yang pengen request lagunya Setangkai Bunga Padi ya. Mau kirim salamnya buat Umi Lila, terus juga buat Teh Nado, Andin, Nenek Putri, Kang Iusnya, buat Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Agus Oce, Pak Kosasi, Kang Roheng, Kang Goswara, Dian Sajajang Jalak. Dan ini memori spesial buat Teh Meli Jamil, semoga dilancarkan segala urusannya. Terima kasih. Atur nuhun Kang Adam ya. Kang Rahmat Cijampe, apa kabar? Teh Meli pengen lagunya Cintaku Luar Biasa, Cinta Luar Biasa. Boleh. Mau kirim salamnya buat Teh Meli Jamil aja, supernya buat AR yang ada di Majenang. Cihuy, twi-twi-wai. Pokoknya Sobat Maya, terima kasih banyak ya yang sekarang lagi denger lewat streaming juga di 98mfm.com ataupun di radio PRSSNI jabar.net ya. Selamat siang untuk Sobat Maya yang sekarang lagi dengerin radio lewat aplikasi Radio Maya, juga terima kasih banyak ya. Pokoknya terima kasih buat Sobat Maya yang selalu memberikan cinta luar biasa untuk Dangdut Asik, Meli Jamil, dan Radio Maya FM. Derah.

0: Radio Parity. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan

0: Tapi benar banget Sobat Maya ya, sesuatu yang paling mahal adalah ketika kita memang mendampingi atau didampingi orang-orang yang sama-sama suka ya, ataupun berpasangan dengan orang yang ya sama-sama punya perasaan yang sama ya, suka sama suka. Tapi semoga Sobat Maya yang sekarang sudah berpasangan memang adalah pasangan yang dulunya suka sama suka. Tapi emang ada ya, sekarang di zaman sekarang emang masih ada yang dijodoh-jodohin gitu, masih ada nggak sih? Tapi katanya kata orang zaman dulu mah cenanya cinta mah bisa nyusul, cina seiring berjalannya waktu kalau udah bareng-bareng terus bakal ya timbul rasa cinta itu, timbul rasa suka itu. Benar nggak sih? Tapi ya semoga aja ya, mungkin ya itu udah harus jalannya kali atau gimana sih, nggak ngerti juga ya kalau konsep perjodohan sih nggak ngerti ya. Tapi ya semoga pada akhirnya ya sama-sama suka ya. Tapi Sobat Maya suka nggak sih sama Dangdut Asik?
1: Harus suka.
0: Maksa eta mah ya, kalau dengan dengar, kalau misalnya Sobat Maya denger Dangdut Asik suka sama lagunya ya oke okay, ya. Tapi kalau misalnya gak suka sama Meli Jamil juga gak apa-apa ya. Kayaklah naon ya teh, naon butuh validasi ceritanya ya teh. Untuk oge sih suka sama suka dari Fitri Karlina ya, featuring dengan Saiful Jamil ya, bukan Meli Jamil ya. Saiful Jamil udah nemenin Sobat Maya di penutup kita Dangdut Asik hari ini ya. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di WhatsApp Radio Maya di 087770809998. Terima kasih juga yang udah on air ya di 02254413928. Lanjut lagi nanti Sobat Maya setelah Dangdut Asik ada JJS36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan gabungnya di jalan-jalan sore 36 ya. Nanti ketemu sama Meli Jamil insyaallah di hari Selasa di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Pak Kosasi sedang mengetik. Iya, salam. Pak Kosasi, lagunya belum di play ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maafin kelelap. Ya ampun, untung aja Meli Jamil masih kelihatan nih chatnya di komputer ya. Ya Allah, lamunnya Pak Kosasi pundung. Ya ampun dong. Ah. Pak Kosasi, maafin aku ya. Maafin ya. Aku hanya manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Ibari era ya teh Gusti. Makasih Pak Kosasi sayangku. Iya, sudah diingatkan dengan mengetik, langsung baca nah mengetik wayah kieu kata aku teh. Oh, iya lagunya belum di play. Siap, langsung ku Meli Jamil di play sebagai penutup kita ya. Terima kasih banyak untuk Sobat Maya dimanapun berada, lanjut ditemenin sama JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 nemenin sore syahdu Sobat Maya yang mau malam mingguan, yang mau pulang kerja, yang mau jalan-jalan sore, pokoknya Maya yang mau apa ajalah terserah aktivitasnya di sore hari ya. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya dar. Bye-bye.

Kini Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: MyFM。
1: Kemana nih bro?
2: Cicing S36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Ha, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS 36.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Valle FM. Saatnya
1: sebetulnya sebab Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu enggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo yo yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus.

0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: namanya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1, Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. 3.

0: FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswa. Soalnya loh.

0: BFF.
1: Anaknya, sebetulnya sebab, Nuperti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Kemana nih bro?
2: Cicis 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 708 0998, dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: JJS 3

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: tunaikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM.

ujung bumi, menyeru kefanaan, menyingkirkan keraguan. Kubentang tangan ini, merindu pertemuan denganmu, duhai baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami takut kehilangan cintamu. Kami sibak aral dunia demi pertemuan di telagamu, wahai Nabi junjungan.

0: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080998.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

jangan suka berbohong, karena berbohong juga lama-lama nanti bakalan ketahuan ya. Tersuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, 13 Juni 2026, dan hari ini Kota Bandung ya, ini untuk khususnya untuk Jawa Barat, cuacanya cuaca galau dari pagi hari ya, diguyur sama yang namanya hujan. Tapi anehnya hujannya nggak deras ya, hujannya bikin apa ya, hujannya hujan cuman basahin itu apa tanaman jalan. Tapi kalau kita naik kendaraan nggak pakai jas hujan, terutama naik motor atau naik sepeda, pasti basah ya. Nggak tahu nih tiba-tiba datang hujan ya, karena sudah lama kita tidak dikasih hujan, baru hari ini dikasih hujan, hujan tanggung ya. Tapi tanggung juga lumayan ya, membasahi tanaman. Tapi tidak sepenuhnya basah tanamannya ya, karena hujannya ya itu dia tanggung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Fitri Febrianti yang bakal menemani sobat main selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 7080 9898. Aau kaca.

0: Cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 08 77 70 80 98 98. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
3: 98 Maya FM.

0: sekolah dasar, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan
1: Maya FM.
0: Ya, Sobat Maya Simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
0: Sobat Maya Simak, No Parenting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

semuanya, ada Sobat Maya di hatiku. Yeah. Ada juga Sobat Maya, mungkin Titian Karangan ada di hati Sobat Maya. Ya, sama-sama kita ada di hati. Ya, selamat malam untuk Sobat Maya yang baru stay tune di 98 Maya FM Bandung ya. Dan selamat beristirahat yang sudah sampai ke rumah. Ya, kumpul lagi sama keluarga, sama istri, sama anak ya, semua. Kalau ada sama orang tua ya, bahagia selalu ya. Makan malam bersama, aduh, nikmat yang luar biasa. Biarpun mungkin masakannya sederhana ya, dengan telur dadar, pakai kecap, kerupuk. Ingat zaman dulu, zaman Fitri kecil tuh, Fitri paling suka ya, favoritnya kalau pagi-pagi makan tuh nasi dikecapin pakai kerupuk. Kerupuknya yang kerupuk jadul yang putih ya. Luar biasa deh. Itu aja udah alhamdulillah zaman baheula nya. Beda dengan sekarang, makanannya spaghetti, bistik, burger, hotdog. Sandwich ya, padahal roti tinggal pakai telur mata sapi, udah sebut sandwich ya. Ya, selamat malam juga untuk Sobat Maya yang saat ini sedang berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi. Hati-hati mengendarai kendaraan. Kita fokus, tidak boleh sambil mempergunakan yang namanya telepon seluler, tidak boleh ngelamun. Terus kalau misalnya habis dari pulang dari luar kota, badan lelah, mata sepet, mendingan kepinggirkan aja. Cuci muka, istirahat sejenak ya. Ya, ngemil apalah ya, biar gak ngantuk. Kalau sudah fresh, sudah siap untuk perjalanan lagi, lanjutkan ya. Ya sudah, langsung aja Sobat Maya, ditunggu lagi WhatsApp-nya di 0877 70 80 98 98. Is, kalau tadi ada kamunya Irianti Erni Praja. Sekarang ada ini nih, Bapak Ustadz Hari Mukti.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut Gang Kopsi nomor 60 Kelurahan Cipaduyut Kidul Kecamatan Bojongluar Kidul Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
3: Maya FM
4: 98 FM, Maya Radio.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
5: Bu, boleh gak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah Neng, ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

selamat malam untuk Sobat Maya semuanya yang baru saja menyimak ya Titian Kenangan, yang masih beraktivitas juga ya, selamat malam semuanya. Dan sambil bekerja ya, bisa sambil request lewat WhatsApp di 0877 7080 9898 ya. Dan jangan dulu kemana-mana Sobat Maya, karena sekarang kita sambil menantikan berkumandangnya azan Isya ya, sekarang kita menikmati dulu selingan lagu-lagu religi. Nanti kita teruskan kembali Titian Kenangan di interval yang kedua. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Iya, asmaranya Ari Pradana sudah hadir di 98 Maya FM Bandung di Titian Kenangan ya, tidak terasa. Sekarang kita sudah masuk di interval yang kedua. Ya, selamat malam dan alhamdulillah hari ini sobat Maya, Timnas tadi sore mulai jam 3 sore ya melawan Timnas U19 melawan Timnas U19 melawan negara Kamboja ya, untuk mendapatkan posisi ketiga. Alhamdulillah Timnas U19 menang dan menduduki di posisi ketiga, dan mulai hari ini ya ada Piala Dunia. Fitri mengingat ya, waktu Piala Dunia tuh ingat waktu zaman lagi hamil itu tuh, waduh ya, sampai kuat begadang sampai nonton pertandingan bola ya, Piala Dunia tuh sampai jam 3 subuh, tapi jam 5 nya sudah bangun. Dan fans berat banget sama yang namanya Francisco Totti. Jadi kalau misalnya lihat Barba, pemain Persib ya, Barba, jadi wajahnya mirip-mirip sama Francisco Totti. Dan hampir dulu itu Fitri pengen punya anak kalau pas lahir tuh namanya Francisco Totti. Tapi banyaknya kasih masukan dari teman-teman salah satu radio dulu, Fitri masih di Radio Karapitan. Jangan Pit, jangan dikasih nama Francisco Totti. Jawabannya yang bikin ketawa ya. Dari ceritakan ke anak. Ya, tapi alhamdulillah akhirnya anak aku bule ya. Tinggi besar. Ya, insyaallah cuman sekolah bolanya cuman 4 tahun karena harus fokus dulu ujian sekolah. Jadi karena kelamaan bolos tidak latihan bola, ya sudah jadi malas ya. Francisco Totti, waduh, sekarang sudah tuir ya akang Francisco Totti-nya ya. Yuk, mau on air boleh ditunggu sama Fitri di 0877 7080 9898. Oh iya, on airnya 5441 3928.

0: Wisnu Parti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
2: Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: ditunggu sama Fitri tadi ada yang mau on air ya di 5441 3928. Sekali lagi on airnya Fitri tunggu di 5441 3928. 98 My FM Bandung. Halo. Eh, mana ini kali ya? 98 My FM Bandung. Ah, suaranya enggak adaan. Hah? Halo? Suaranya enggak jelas.
1: Lagi sakit ini enggak suaranya. Enggak
0: ada. Oh, lagi sakit. Kenapa kalau lagi sakit on air mendingan WA?
1: Udah lama, Maya kan di saya hilang.
0: Apa?
1: Di saya Maya hilang udah lama.
0: Apanya yang hilang?
1: Radionya Maya di saya hilang udah lama dari Ramadan.
0: Oh, hilang kemana tuh ya? Oh itu lagi ini kemarin naik haji. Menghilang dulu ya. Damang cece, kunaon atau cece teh?
1: Ini lagi Katarajang.
0: Oh Katarajang naon? Jeng bahas. Ya hari Katarajang teh naon hartina? Katarajang teh lamun orang teh kerlempang gitunya, terus labuh gitunya.
1: Sama tuh kesempang.
0: Kesempang Katajong ya. Oke, Cenado mau pilih lagu apa, Cek?
1: Mau dari itu aja deh, itu Gianto aja deh.
0: Yang mana?
1: Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam, oke, salam ya. Buat siapa?
1: Salamnya di komen semuanya aja deh.
0: Iya deh, manis sedih ya. Sok itu sok single damang ya.
1: Abis, iya. Makasih doanya.
0: Iya, pilih radio.
1: Saya mantap, lagu-lagunya hari ini beda, hari ini gak ya.
0: Aduh, karunya teuingnya anak king, cece king. Ya, cepat sembuh deh buat Canado ya. Terlalu banyak ini nyinden juga nama. Yuk, berikutnya ada siapa lagi yang mau on air di 5441 3928. Ya, selamat malam buat siapa ini? Ada Fadil Muhammad Sukaati ya. Oke, terima kasih sudah like Titian Kenangan. Terus ada Muhammad Satria Esa Ika. Ya, ini lagi ada di alun-alun Masjid Agung Lembang KBB. Happy weekend Sobat Maya. Oh tadi ini pas maghrib ya. Oke, terima kasih ya buat Muhammad Satria Esaika. Ada siapa lagi yang mau on air? 98 My FM Bandung.
2: Berani beda, berani gaya. Ber.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan orang PPJ Yustian.
0: Siapa?
2: Nenek Putri.
0: Siapa?
2: Yustian.
0: Yustian.
2: Ya betul, Pangwanoh.
0: Oh iya, Pangwanoh deui. Yustian di mana tadi?
2: PPJ sama Nenek Putri.
0: PPJ.
2: Ya PPJ. Paris Panjapa Mall tuh di belakangnya.
0: Oh PPJ. Sorry, takutnya salah tadi. Ya. Emang sih dengernya PP. Ini lagi di PPJ.
2: Enggak. Rumah kita di PPJ sama Nenek Putri.
0: Oh, kirain lagi ada di PPJ. Oh,
2: salam. Iya. Putri dari Nenek Putri.
0: Oh iya, selamat malam kembali ya. Iya. Yuk, mau pilih lagu apa nih, Yustian?
2: Hari Tasman, mengapa kita lupa apa ya?
0: Hari Tasman. Ya. Oh, bentar. Oke, yuk salam buat siapa?
2: Salam kenal buat semuanya yang pernah dengar. Ada siapa ya? Ada Umi Lila, ada Kang Lukman, ada Teh Nado barusan ya.
0: Iya. Iya.
2: Semuanya salam kenal dan salam Pangwano dari Yusian dan Nenek Putri di belakang PVJ.
0: Mau di belakang PVJ. Wah, rame ya. Berarti kalau malam Minggu biasanya daerah PVJ, daerah macet, rame ya.
2: Iya. Kebetulan kita punya apartemen kuli yang pada kerja di situ.
0: Oh, gitu. Jadi kumpul di sana ya.
2: Ya,
0: oh, ya, iya,
2: pada kos di sini anak-anak.
0: Oh iya, salam buat semuanya ya. Ya. Oke, Yustian pilih radio.
2: Pilih radio.
0: Pilih Maya.
2: Ya.
0: Mantap lagunya.
2: Lagunya.
0: Berani beda.
2: Berani beda, berani jaya.
0: Oke, terima kasih Yustian. Yuk, terima kasih buat Yustian sama apa tadi Nenek Putri ya yang ada di belakang PVJ. Tadi dengarnya lagi di PVJ. Oh, ternyata di belakang PVJ ya. Paris Van Japa. Daerah macet, daerah rame di sana, banyak tempat kuliner, banyak tempat nongkrong di sana ya. Yuk, sambil menunggu nanti Sobat Maya yang mau on air di 5441392 8, kita nikmati dulu lagu dari Isugi atau Bunga Sedap Malam.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM
4: 98 Maya FM.

0: Maya FM.
1: Ya, Sobat Maya simak. Nupar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung @98MayaFMBandung. Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.

2 menit lepas dari pukul 19. Masih di Titian Kenangan 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Ya, selamat malam buat Lukman Baros, iya. Terus Lukman di Pasar Baros, terus buat Aki Kanha, Bapak Arif Budabaya, Bapak Wempi, Mama Dini, Mama Dina di Lembang, TIJ. Siapa lagi yang mau disebutin sama Fitri, langsung sebutkan di WhatsApp ya. Soalnya banyak yang like Titian Kenangan tapi tidak WhatsApp ke Titian Kenangan. Dari Nani Memori di Cicahem. Ya, salamnya buat Sobat Maya, spesialnya buat Aja Jang Jalak. Buat Fitri, saya selalu dimudahkan urusannya. Amin. Terima kasih buat Teh Nani Memori ya. Ada Mama Zini di TKI, salam buat Wagon, Kang Aji, Mama Angga, Mama Dina, Mama Dini, Mama Kanza. Ya, buat Sobat Maya semuanya. Kemudian juga buat Mbak Sri, Mas Rono, Derina di Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai. Ya, Kang Aji yang ada di... Di mana di... di mana ini? Lagi di Cigadung apa masih di Cikoneng? Belum ada kabar lagi ya. Koswara di Padalarang ya. Salamnya buat Nada Dolar, Wagon, Cedo, Pili, Kineu, Kircon, Kang Mansur, Pak Ukas ya. Buat Sobat Maya semuanya. Terus Kang Agus Oce yang ada di Marga Asi juga selamat malam. Salamnya buat Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Terus dari siapa nih? Ada... Mama Angga yang ada di Balai Endah, salam buat Kang Ayi, Mama Dini, Mama Dina, Kang Sani Gunhal, Mama Emang Nanar, Ibu Haja Wita, Mama Zenia, Pak Kosasi, Kang Jejang Rusmana, Agus Oce, Mama Repaci Parai, Pak Kosasi, Biayu, Kang Alan Bolem, Ambu Kalista, Mama Nurul, Nani Memori, Api Ayi, Teh Rindu, terus buat Mama Sanda, buat Sobat Maya semuanya saja. Oke, sudah di absen ya. Yang belum WhatsApp nanti di tunggu lagi WhatsAppnya di 0877 708098. Yuk yang ceria lagi aja dulu ya.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

adem banget kalau udah dengerin satu lagu dari Amigos, Seroja. Masih di titian kenangan bareng Fitri Febrianti. Sekarang kita masuk di interval yang terakhir, interval ketiga. Ya, buat Kang Adam Linggahara di Sayati, selamat malam ya. Ini salamnya buat Pak Kusasi, Kang Roheng, Teti Cimahi, Umi Teji, Mpo Oneng, Mbah Dadang, TCI, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Kang Agus Oce, Kang Diansa, Umi Lila, Teh Nado, Teh Andin. Ya, pokoknya buat Teh Fitri bareng family tercinta, semoga sehat, sejahtera selalu. Amin. Terima kasih Kang Adam. Aki Kanha di Cibaduyut juga selamat malam. Salamnya buat Teh Nado, Abah Dadang, Pak Arif Godobaya, Dedan Kasir, Kinep Kitchon, Umi Lila, Nani Memori, Mang Ayi, Wagon, Mama Sana, Tini Tongking, Ibu Teti Inhofteng, Kang Cican Jalang, Bungsu Cika Putihan. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Ibu Intarti juga selamat malam, sehat selalu Ibu Iing ya. Buat Sobat Maya yang masih tetap stay tune di 98 Maya FM Bandung, ya terutama untuk Sobat Maya yang berada di luar kota ya, bisa mendengarkan Maya FM lewat streaming, tinggal download saja ya di Play Store 98 Maya FM. Jadi Sobat Maya tidak ada alasan ada di luar kota Bandung, wah gak bisa dengerin Maya, sayangnya lagi di seberang sana seberang sini. Jadi mendingan streaming saja lewat aplikasi download di Play Store ya di 98 Maya FM.

0: Ardo Parenti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, jernah.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena.

tidak terasa tinggal beberapa menit lagi Titian Kenangan berakhir, Sobat Maya. Ya, tapi ketemu dulu sama Pak Kosasi nih aja yang ada di Bojong Citepus. Salam buat Kak Agus Uci, Kang Rohing, Kang Adam, Pak Rahmat di Cijambe, Paman di apa nih, di Kosami atau Kosambi. Ya, Nenek Putri, Mama Angga, Teh Nani Memori, Teh Ti Cimahi, Pooneng, Teh Nado Umilila. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Ya, terima kasih juga buat Teh Puji yang ada di Marga Asih. Kemudian sebentar, Mang Nanar di Gunung Asupan ya. Salam buat Kang Alan Bolem, Kang Hindi Target, Kang Sandi, Kang Dedo Gondrong, Kang Wawan Manuko, Kang Ayare Cewali, Kang Tony Tija, Kang Jajan Jala, Kang Sri Haratono, Kang Cahya Biguna, spesial buat istri tercinta sama anak-anak juga cucu tersayang. Oke, terima kasih. Dan siapa lagi nih? Ada, oh ini ada orang Pasar Baros nih, Kak Lukman. Salamnya buat Andin, Teh Nado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Imas Jua, ya Amti Barawagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jajan Jalang, Abu Metal, Ahmad Irwan Garut ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Satu lagu dulu spesial untuk Sobat Maya.

mohon maaf Sobat Maya, Fitri potong lagunya karena waktunya sudah berakhir ya, dan terima kasih atas segala tisu Sobat Maya semuanya ya, dan insya Allah ketemu lagi sama Fitri berarti hari Selasa ya. Ini dulu istirahat dulu 2 hari. Dan terima kasih atas segala tisu Sobat Maya semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah.

0: tirar la pan.
1: Vaya.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CJS 36.

merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya
2: FM.

0: BFF.
1: Akhirnya, sebagai sebab, Nuparti.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Sobat Maya, bentar henti.
1: Maya FM 88, Maya FM Bandung. Maya FM.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Facebook Maya FM
3: @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
4: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
5: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
4: Pop Indonesia,

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Hanya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: CJS 36.

0: Ibnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus.
2: Oh, gimana dong?
1: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat PM bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat PM bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98, Maya FM
3: 88, Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

0: pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, sobat Maya Tiba. Nukar ting.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Καινούργια σωματνόμια. Μεταρρύπτει.
1: Μάια FM. Μιλική. Απλικάση 98 Μάια FM Brandu. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Apps, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa berhenti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya M.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Mae Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM.
3: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pen bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Mae Febrianti ya. 3 jam Sobat Pen bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Facebook Maya FM
5: @98 Maya FM Bandung.

telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: BFF.
1: Jibril alaihi salam pernah mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasiatnya. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa'izzahu istighna'uhu wa'anil nas. Maksudnya, hiduplah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahwa kamu akan mati, dan cintailah sesiapa yang engkau kehendaki, tetapi ingat bahwa engkau akan berpisah dengannya. Dan buatlah apa sahaja yang engkau kehendaki, tetapi awas, kamu akan dibalas atas apa yang dilakukan itu. Dan ketahuilah bahwasanya kemuliaan orang beriman itu terletak pada qiyamul lainnya, dan kehebatannya bila dia tidak bergantung pada orang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Na'im.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah faqad fajal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u mala wala banun illa man atallahu biqalbis salim. Shadaqallahul adzim wa shadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minas aidin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi ini Kang Aang bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa Selalu di Hati. Berani beda, berani gaya, derah sobat maya. Pagi ini sobat maya, hari Ahad ya, bertepatan dengan tanggal 14 di bulan Juni 2025-26. Apa kabar Buda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung? Tentunya mudah-mudahan ya, Buda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung, pada pagi ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan barokah rizki yang halalan thayyibah. Buda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung, Kang Aang rutinitas ya sobat maya mengantarkan salah satu kajian yaitu ilmu nahwu shorof ya setiap Ahad dan Senin. Mudah-mudahan ya sobat maya, Buda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung berkenan untuk menerima kajian-kajian materi yang ada di 98 Maya FM Bandung. Namun pada pagi ini ya mohon maaf ya sobat maya, ya Kang Ustadz tidak bisa hadir lah di 98 Maya FM Bandung. Tentunya ada beberapa hal ataupun mungkin kesehatannya agak kurang sehat, itu mudah-mudahan ya cepat sembuh ya sobat maya. Buda dan Umi, pendengar 98 Maya FM Bandung, ya biasa ya rutin ya setiap Ahad dan Senin ya, mengantarkan kajian tersebut biasa sebelum kepada ya, materi ya pagi ini ya. Tentunya kita akan menyajikan ya materi ya sobat maya. Pada pagi ini akan menyajikan materi ya, seakan yang berjudul ya anak dan istri, harta nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak berguna ya. Tidak ada apa-apanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita diberikan modal oleh Allah yaitu tiga perkara nanti ya sobat maya. Sebelum kepada kajian nanti yang saya sampaikan ya pada pagi ini ya,

0: Sobat Maya, akan undang ya Bunda dan Umi untuk bersama-sama tadarus Al-Qur'an ya. Untuk bersama-sama ya di sini membaca Al-Qur'an, terutama di surat apa sekarang, surat 58 Al-Mujadalah. Ya tentunya saya akan sapa dulu para pendengar 98 MyPM Bandung, terutama para ketua majelis, majelis taklim ya Sobat Maya, majelis taklim, para DKM ya, para DKM Nurul Huda, Pak Ustadz Muklas ya, yang selalu mancok ya Sobat Maya, yang selalu mancok di 98 MyPM Bandung, ataupun mungkin Masjid Al-Hidayah, Al-Huda, ya gitu ya. Ada beberapa At-Taqwa gitu ya, yang selalu ya menyimak ya, biasa selalu menyimak gitu, suka laporan ya Sobat Maya. Itu mudah-mudahan ya para DKM, DKM, para majelis taklim, majelis taklim, ya ketua MUI ya, yang selalu katanya kadang-kadang ya Ustadz jangan sok nyimak gitu kan. Mudah-mudahan ya pas pada pagi ini lagi on ya di 98 MyPM Bandung ya, mudah-mudahan ya pada pagi ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Bunda ya, Bunda si ya. Duh biasanya ya si Bunda Maria, Bunda Mariati yang mudah-mudahan ya sehat selalu pada barokah rizkinya ya, terutama ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan kesabaran, diberikan ketawakalan ya, agar supaya ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba kita Bunda, kita angkat telepon. Ya, sudah ada yang masuk ya. Sudah berkedip ya perangkat kami di sini. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, si Bunda.
1: Surat non, Pak Ustaz.
0: Surat Al-Mujadalah. Ayat ke-8 kami sampai 7. Sekarang ayat 8. Alam taro ilalladzina. Alhamdulillah sehat.
1: Ngiringan diajar.
0: Mangga orang sami-sami.
1: 8-nya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina nuhu anin najwa summa ya'uduna limanu summa ya'uduna limanu limanuhu anhuwa wayatana jauna bil is ni wal udwan bil biasa ke bil ismi
0: biasa so.
1: Bil ismi wal udwan wa ma ya tir rasul wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu bima naqul hasbuhum jahannam yaslaunaha abisal masir. Ijidenya
0: Ustaz. Mangga sok.

0: tasdid ya, menggunakan tasdid yaitu mungkin ketelitian kita ya sobat maya, bukan berarti tidak bisa, bukan berarti tidak bisa gitu kan, tapi kita ketelitian kita melihat, tapi ketika setelah dilihat maka diulang lagi karena itu adalah hati kita bertolak, tidak menerima karena di situ tidak ada tasdidnya gitu ya. Biasa seperti itu kan, orang-orang yang kalau yang sudah bisa membaca Al-Qur'an ya sobat maya, ketika kita salah itu pasti akan diulang karena hati itu akan menolak, hati kita gitu kan. Kalau yang sudah bisa, yang sudah tahu ya, kalau yang sudah tidak, kalau tidak tahu atau sobat maya pasti diguruduga tentunya, diguruduga tului kan gitu. Ketika orang yang sudah tahu, oh paham ini teh matobinya harus dua rokat ya, itu pasti kita akan diulang kembali gitu kan, untuk menyempurnakan gitu kan, untuk menyempurnakan bacaan yang kita baca yang barusan menurut hati kita itulah salah kan gitu. Biasa seperti itu kita sobat maya, pasti itu itu kan, karena ketika sudah diucapkan mata kita melihat oh ini salah, pasti diulang. Itulah yang lebih baik, sempurnakan ketika bacaan kita ada yang salah, kalau yang sudah tahu dan sudah paham ya, insyaallah ya, mudah-mudahan ya sobat maya nah, dengan kepahaman ini kita bisa meningkatkan ya, bisa meningkatkan kualitas gitu kan, bisa meningkatkan kualitas bacaan-bacaan kita kan gitu. Karena yakin nih sobat maya, ketika kita sering ya, sering membaca, sering tadarus gitu ya, bersama-sama akan saling mengkoreksi. Itu yakin itu sobat maya kan gitu. Kita misalkan apalagi kemarin kan di bulan Ramadan kan gitu ya, di bulan Ramadan. Kalau majelis taklim bunda-bunda itu di mana-mana hampir setiap masjid yang saya tahu gitu sobat maya, kebanyakan majelis taklim itu lah ibu-ibu, bunda-bunda kan gitu kan. Gitu. Jarang misalkan ada majelis taklim anak muda yang umurnya 30 tahun kan gitu. Rata-rata ke 40 ke sana kan gitu ya. 40 ke sana rata-rata kan gitu sobat maya, majelis taklim itu. Karena ya memang sudah kesibukan-kesibukannya sudah berkurang sobat maya gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan kita sering hadir ke majelis taklim gitu kan, dengan adanya tadarus Al-Qur'an kan gitu. Kalau bahasa dulu kita murojaah kan gitu ya, murojaah kan gitu ya, bersama-sama gitu. Ya yakin kita itu akan tambah ilmu kita, akan tambah wawasan kita apabila kita sering hadir gitu kan di pengajian-pengajian tadarus Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an itu memang sangat unik ya sobat maya kan gitu. Sangat unik dan memang sangat indah gitu kan. Ketika dibaca dengan benar kan gitu kan. Tentang idharna, tentang idgomnya kan gitu kan. Akan enak didengarnya oleh telinga kita kan gitu. Kalau membacanya benar ya, kalau membacanya salah itu akan tidak enak sobat maya. Itu cek barang Sunda make cenah asem ngegregel kitunya teh nu maca Quran teh teu ngeunaheun cenah kana cilik naoge kan gitu. Nah itu. Tapi ketika membaca Al-Qur'an benar kan gitu. Rasanya pengen lagi mendengarkannya kan gitu. Pengen lagi gitu kan mendengarkan lagi ayat yang dibacanya karena indah sobat maya didengar oleh telinga kita. Baik Bunda silakan ya. Kalau ada yang mau tadarus bersama-sama di 98 Maya Pem Bandung gitu ya. Ya Mimi kan gitu ya. Masih banyak sih sebetulnya. Tentunya mungkin pada pagi ini ada kesibukan-kesibukan ya. Saya yakin ya sobat maya kalau ada di rumah gitu kan tidak ada kesibukan ya pasti akan masuk ke 98 Maya Pem Bandung. Kalau tidak ada kesibukan, kalau ada kesibukan biasanya kan kalau Mimi lulumpatan cana hayang ka rekam masjid. Nah, coba kita angkat telepon ya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tuh kan Mimi nya.
1: Damang. Alhamdulillah. Mugi darah ramang sadayana.
0: Amin, insyaallah amin, mudah-mudahan.
1: Anu teu damang enggal di damang keun
0: di damang keun deunya kitu mun.
1: Ayat sabaraha Ustaz?
0: Ayat ka 10 heun nya mi. Di Al-Mujadalah, mohon Al-Mujadalah.
1: Nya rokaim. A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Innaman najwa minas syaitoni liyahzunalladzina amanu.

0: di paling mana
1: Pak Ustaz? Kinaliyah zuna, liyah zuna.
0: Liyah zuna ladina amanu walaisa bidurrihim. Di paling mana?
1: Walaisa.
0: Walaisa bidurrihim say'an.
1: Say'an idharkan.
0: Walaisa bidurrihim syai'an illa bi'idnillah wa allallahi falyatawakkalil mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu idza talaqtum.
1: Ida
0: kila lakum tafasahu fil majalisi, fil majalisi fafsahu.
1: Fafsahu.
0: Fafsahu ay fafsahu ya ya fasahilahu lakum. Wa ida kila fuzu fang fuzu. Fangsuju ya rofa lahul ladina amanu. Ina aladi
1: pengen. Aladi mangasok.
0: Ladina amanu minkum waladina utul ilm. Waladin waladina utul ilma darojat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tengok ya, jangan
1: kok. Mangga sok sayat deui.
0: Ya ayuhal ladzina

0: jaitumur rasula faqaddimu.
1: Tina ar-rasula.
0: Ar-rasula faqaddimu baina yadaya najwakum. Najwakum sadaqat. Faqaddi. Kod-kod, ya mak, lisan sedaknya.
1: Sane, sok.
0: Faqaddimu baina yadaya. Yadai
1: najwakum sodakoh. Sok, coba ulangi mi. Tinapa kod dimu baina
0: yadai ya najwakum sodakoh. Zalika khairulakum wa athar. Fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Sami'na wa Rabbana wa ilaikal matir. Haturun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mimi, mudah-mudahan tilu ayat yang dibacakan oleh Mimi barusan menjadikan nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan salah ya sobat maya, kalau masuk ke radio itu memang tekanan di dalam hati kita itu ayat peribahasa grogi, nah gitu ya. Itu yang biasa kita baca pun juga ketika kita berhadapan dengan orang banyak, walaupun hari-hari ini tidak tahu ya ada berapa ribu orang ya telinga yang mendengarkan 98 MyFM Bandung, kan tidak tahu kan gitu. Beda kalau kita membaca di majelis taklim, sudah tahu misalnya ada 10 orang, ada 3 orang, ada 5 orang kan gitu kan, sudah tahu dan sudah kenal. Nah, gitu kan. Kalau di udara itu tidak tahu ada berapa ribu orang, ratus orang ataupun berapa gitu kan, tidak tahu. Maka bayangan kita itu ketika membaca apapun ataupun menyampaikan apapun ya, ketika di khalayak ramai umum gitu kan, banyak orang tentunya, nah pasti itu pasti akan muncul gitu kan, pasti gitu kan. Public speaking itu sama-sama aja sobat memang baca Al-Qur'an, apalagi kita Al-Qur'an gitu yang sudah jelas gitu kan, ada aturan mainnya gitu. Al-Qur'an itu kan ada aturan, ada tata tertib gitu kan. Nah, gitu ya, terutama di dalam Al-Quran itu tetap tertibnya, selianti kita harus adab, harus sopan kan gitu kan, ada kaidah-kaidah itu, kaidah-kaidah yang harus kita ikuti itu apa ya, makhrajul huruf, tajwid kan gitu ya, itulah kaidah-kaidahnya gitu kan ya, menggunakan huruf itu kan huruf hijaiyah. Makanya kalau dulu kenapa ya sobat maya, orang tua kita itu dulu mengajarkan itulah huruf hijaiyah gitu kan. Huruf hijaiyah itu karena kenapa? Karena setiap huruf, setiap kalimah akan berbeda-beda gitu kan. Akan ketahuan kan gitu ya, ketahuan gitu kan. Huruf-huruf yang dikeluarkan oleh hamas kita, harus lisan kita, oleh mulut kita kan gitu. Akan berbeda-beda setiap huruf, seperti alif, hamzah, ain kan gitu sobat maya. Ketika itu menggunakan baris gitu kan, hampir sama kan gitu. Nah, ketika orang tua dulu itu mengajarkan huruf hijaiyah itu seperti itu agar supaya kita mengenal gitu kan, oh mana hamzah, mana alif, mana ain gitu kan. Seperti kita misalkan mengenal ha, he, kho, ha kan gitu ya. Itu orang tua dulu itu memang sangat-sangat jeli sobat maya gitu ya, yang mengajarkan kepada kita anak-anak kita itu dulu gitu, mengajarkan huruf hijaiyah yang 28 ataupun yang 29 gitu kan, huruf hijaiyah gitu kan, agar supaya kita ketika membaca Al-Qur'an ayat bahasa ini, kalau dulu mah ya sobat maya gitu kan, saya belajar tuh diejah dulu kan gitu ya, diejah dulu gitu kan. Nah, setelah diejah membaca Al-Qur'an itu adalah terus kemudian diterabas gitu kan. Sabada diejah itu kemudian diterabas, diterabas itu artinya sobat maya dilanjut gitu membacanya, tidak satu kalimah gitu ya. Itu. Itu beda kan dengan metode sekarang gitu kan. Karena metode sekarang itu harus lebih cepat sobat maya, lebih cepat kan gitu. Belajarnya itu lebih cepat dengan menggunakan ikro gitu kan. Dengan menggunakan seperti itu kan, ada ikro 1, ikro 2 sampai ke ikro 6 kan sobat maya. Kalau dulu kan tidak sobat maya, hanya disebutkannya Quran letik, Quran alit gitunya gitu kan, dari surat, dari mulai surat pertama gitu kan, itu juz yang pertama yang biasa dibaca gitu kan. Itu sobat maya, itu untuk meningkatkan makhrajul huruf itu sebetulnya. Kalau kita saya kaji hari ini ya sobat maya, kenapa kita belajar abjad ataupun huruf hijaiyah itu kan seperti itu kan gitu ya. Tiga huruf kan gitu. Karena perbedaan itu kan, walaupun misalkan cek bahasa Sunda nama rumahna sama seperti rumahna ba ta ya, sama kan rumahnya gitu kan. Cek bahasa kota mah wadahna kan gitu. Seperti jim ha kho gitu kan, sama sobat maya kan gitu bentuknya. Tapi kalau sudah disatukan mungkin akan jadi berubah bentuk gitu kan, tapi tidak merubah nilai gitu kan, rubah bentuk gitu kan. Kalau jim gitu aja seperti gitu kan, itu ain ghin kan gitu kan, sama gitu kan. Itulah orang tua dulu mengajarkan kepada kita agar supaya kita lebih paham gitu kan, lebih memaknai gitu kan tentang makhrijul huruf kan gitu. Kalau sekarang terkadang kan anak-anak kita itu belum paham, misal walaupun kita mengajarkan ikro kan gitu kepada anak-anak itu kan ikro 1, ikro 2, ikro 3, 4, 5, 6 kan gitu ya. Itu kadang-kadang diulang-ulang, ikro 1 pun juga kan gitu berulang-ulang kan, karena belum memahami, belum hafal huruf hijaiyah. Maka kalau dulu mah gitu kan suka dinadomkan gitu sobat maya kan gitu ya. Kalau orang tua dulu seperti misalkan nadomnya guru sampai gitu, abata saja khoda daroja sasaso doto doa gopako kalamana lawahaya itu kan. Jadi sudah nempel gitu kan sobat maya, sudah mudah untuk menghafal huruf hijaiyah kan gitu. Itu tempo dulu gitu kan orang tua mengajarkan. Nah, mudah-mudahan ya sobat maya hari ini dengan metode-metode sangat canggih hari ini itu kan, bahkan ada metode 1 jam sudah bisa membaca Al-Qur'an gitu kan. Itu memang sangat sangat cepat gitu kan sobat maya hari ini. Kalau tempo dulu lama sobat maya. Nah, mudah-mudahan Bunda Maria sama Mimi gitu ya, yang sama-sama membaca Al-Qur'an lebih ditingkatkan lagi tentang bacaan-bacaannya, terutama mungkin tentang tajwidnya ya sobat maya, agar supaya lebih meningkatkan lagi bersama-sama tentunya di majelis-majelis taklimnya. Baik, kita sobat maya, sebelum kita mengkaji ya pada pagi ini, kita simak dulu ya yang mau lewat ini.

Iya Sobat Maya, kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, Penyejuk Hati, Pengobat Jiwa, Selalu di Hati, Berani Beda, Berani Gaya, Derah Sobat Maya. Nah Sobat Maya, pada pagi ini Kang Aang akan mengangkat salah satu tema ataupun materi pada pagi ini, yaitu tiga perkara yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, di antaranya kita diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tentang hati kita, mata kita, telinga kita. Nah, maka kita akan membahas hari ini adalah tentang hati, nah, Sobat Maya. Nah, biasa para ulama suka mengkelompokkan hati itu terbagi menjadi tiga, Sobat Maya. Yang pertama, para ulama mengatakan qalbun salim, gitu ya. Qalbun salim, nah, gitu ya. Yang kedua, mengatakan para ulama qalbun marid, ya. Nah, kemudian yang ketiga, mengkelompokkan hati manusia adalah qalbun mayyit. Nah itu Sobat Maya, itu pemberangkatan kita itu adalah dari hal tersebut, Sobat Maya, kan gitu. Nah, yang pertama kita membahas tentang qalbun salim. Nah, qalbun salim apa sih? Qalbun salim itu, nah itu yang berdasarkan Al-Qur'an, Sobat Maya, di surat 26 As-Syu'ara. Nah, surat 26 As-Syu'ara ayat 88 dan 89 itu. Nah, di sini dijelaskan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Yauma la yang pa'u malam wala banun." Yauma la yang pa'u mala wala banun. Nah, itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ya Sobat Maya, ayatnya 88 dan 89, ya, tentang qalbun salim. Nah, yang dimaksud dengan qalbun salim di situ di antaranya hati kita yang bersih, gitu ya. Hati kita bersih. Nah, hati kita sehat. Kemudian apalagi? Hati kita selamat. Nah, itu. Kemudian apalagi? Hati kita suci. Apalagi lurus, apalagi bersih dari segala apa? Dari segala penyakit ya Sobat Maya. Ya, penyakit hati itu. Duh. Subhanallah ya Sobat Maya, ketika manusia itu mempunyai penyakit hati itu. Hancurlah ketika seseorang manusia mempunyai penyakit hati itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan di dalam Al-Qur'an dalil seperti ini, gitu kan. Pada hari harta dan anak tidak berguna sama sekali, itu Sobat Maya. Ya ketika di dunia mah kan Sobat Maya, yang namanya harta itu dambaan setiap manusia. Bahkan ayat kedak pepatah, cik pepatah Sunda makianya tisuk suruk tidungdung gitunya, suku sirah hulu dijadikan suku, suku dijadikan sirah. Itu pepatah orang tua dulu seperti itu, bahasa Sunda ya Sobat Maya. Itu artinya orang yang mencari harta itu sangat sungguh-sungguh melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti di hari kiamat nanti harta kita, anak kita tidak akan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa kecuali man atallah, orang-orang yang datang kepada Allah, orang-orang yang menghadap kepada Allah biqol bis salim, dengan hati yang sangat bersih, gitu kan. Hati yang sangat bersih dari apa Sobat Maya? Bersih itu kan gitunya, bukan bersih seperti baju yang putih gitu ya.
Nah, itu bersihnya apa di sini gitu kan. Nah, bersihnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Yang pertama, kita bersih daripada syirik. Eta syiriknya lamun dibahasakeun Sunda, artinya sebutkan orang Sunda mah syirik itu jalan orang-orang yang tidak senang orang lain ada kemajuan, itunya itu syirik dalam bahasa Sunda sobat Maya. Syaitan syiriknya gitunya. Jadi syirik nate dalam bahasa Sunda itu ketika orang ada kemajuan dia itu tidak senang, itu syirik gitu kan. Nah, sedangkan dah bahasa syirik dalam akidah itu dalam Islam, tentunya orang yang menduakan keyakinan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Muncul semalam pertanyaan ke Ustaz, bagaimana kalau orang yang tidak sholat sama dengan syirik? Ya sama-sama saja, saya jawab sobat. Karena sama-sama akan masuk neraka. Orang yang tidak ibadah, orang yang tidak mau tunduk ibadah sholat yang lima waktu, terutama ya ketika dia meninggal dunia itu pasti masuk neraka jahanam sobat Maya. Pasti itu sobat Maya. Ada pepatah, orang sholat pun juga masuk neraka jahanam, apalagi orang yang tidak sholat. Yang bagaimana? Fawailul lil musallina ladina hum an sholatihim sahun. Gitunya, orang-orang yang sholat akan dimasukkan ke dalam neraka wel. Kenapa? Karena mereka sholatnya lalai sobat Maya. Itu, maka kita harus dicerna tentang syirik di sini itu kan. Yang kedua, orang yang bersih hati tidak akan dengki. Gitu. Dengki, cecep, ngewa gitunya, benci itu kan, dengki itunya. Gitu. Itu karena kata bahasa Sunda itu seperti dulu kan. Gitu kan, gitunya. Iri dengki, jail kaniaya kan gitu. Iri dengki jail kaniaya itu kan, itu bahasa Sunda biasanya murwakan ti orang tua dulu gitu, saya tahu, ih iri dengki jail kaniaya sum ada aja yang lain-lainnya kan gitu. Itu pepatah orang tua dulu kita sobat Maya. Nah, itu kita tidak boleh itunya punya iri dengki terhadap orang lain. Yang kedua, yang ketiga adalah sombong. Nah, sombong itu siapa yang sombong? Ya, tiada lain ya sobat Maya. Ketika orang sombong itu yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, aba wastakbaro. Mereka sombong. Siapa? Iblis laknatullah ya. Setan iblis laknatullah itu kan. Siapa iblis itu? Minal jinnati wan nas. Itu kan sobat Maya. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Siapa yang sombong? Manusia sudah mendengar seruan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah kepada Allah, mereka tidak mau. Itu kan seperti iblis. Kata Allah, "Iblis, maneh kudu sujud ke Adam." Ah, moal Gusti mung ari Adam mah dijieun tina taneuh, kuring mah dijieun tina seuneu, ana khairum minhu gitu kan. Khalaqtani min tin wa khalaqtani minan nar kan gitu ya. Itu iblis itu kan. Nah, seperti kita hari ini sudah mendengar seruan untuk melaksanakan, untuk menunaikan sholat yang lima waktu, ah moal, tidak, saya kerja, sedang sibuk. Nah, itu seruan dari Allah Subhanahu wa taala itu karena orang yang sombong. Orang yang sombong yang tidak mau taat kepada Allah itu. Padahal ya sobat Maya, kalau dilihat yang namanya iblis itu saat itu perjalanan ritualnya, spiritualnya kepada Allah sangat taat gitu. Di ahli surga sangat taat sobat Maya kan gitu. Melihat religiusnya iblis itu saat itu sebelum Allah menciptakan Adam dan Hawa, sebelum Allah perintahkan sujud kepada Adam kan gitu. Orang yang taat kepada Allah, manakala mereka muncul kesombongan dalam dirinya, saya lebih baik daripada kamu kan gitu, saya lebih baik, saya lebih hebat daripada kamu, itulah sifat-sifatnya iblis ada di dalam diri kita sobat Maya. Sifatnya gitu kan, sifatnya ataupun tabiatnya sobat Maya gitu. Maka kikislah di dalam diri kita agar supaya kita tidak sombong manakala diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maka kalau kita seorang muslim ya harus taslim sobat Maya. Seorang mukmin harus taslim. Apa taslim itu? Sumerah sobat Maya gitu kan. Sumerah diri kepada Allah.
Kan kita ketika sholat mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah sobat maya, hirup, mati gitunya. Pekerjaan yang lain-lain, sholat yang lain-lain, lillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Maka bersihkan diri kita dari sifat syirik, dengki, sombong. Yang ketiga, yang keempat sobat maya, yang akan merusak amal-amal ibadah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dari hati, gitu kan, dari berangkat dari hati. Nah itu ya. Apa sifat riya? Riya an-nas. Apa riya itu sobat maya? Ya, menurut para ahli, orang yang riya itu orang riya an-nas, pengen dipuji, pengen dielu-elukan gitu kan, pengen diagung-agungkan oleh manusia. Seperti misalkan ada pembangunan masjid, madrasah, ataupun pos ronda, kan gitu. Kalau tidak saya yang menyumbang mah ini masjid tidak akan beres. Ini mah madrasah, kalau yang saya tidak sumbang tidak akan beres. Ini pos ronda, kalau saya tidak bangun tidak akan ada pos ronda, gitu kan. Gitu. Itulah sifat ria anas, ria, gitu kan? Itu ria, itu pengen dipuji oleh manusia. Jangan ya sobat maya, agar hati kita kolbun salim, gitunya, selamat. Ya, yang terakhir di sini, sifat yang ada di dalam hati itu sobat maya, yang muncul dalam diri kita adalah sifat ragu lam yartabu, mang-mang. Itu mang-mang, keragu-raguan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, kan gitu. Contohnya sholat aja sobat maya, sholat yang biasa kita lakukan suka muncul di dalam hati kita tentang keragu-raguan, gitu kan. Seperti misalkan ketika sholat asar sendiri kan di rumahan gitu, apakah ini kita sudah rakaat yang ketiga ataupun yang keempat, itu muncul ya sobat maya, setan masuk ke dalam hati manusia agar supaya kita ragu, mang-mang gitu. Maka ya alangkah baiknya sobat maya kita itu berjamaah sobat maya. Berjamaah itu kita tidak memikirkan rakaat karena ada imam yang bertanggung jawab. Nah, bagaimana sobat maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kolbun salim ini berhadapan dengan Allah agar selamat amal ibadah kita ya, dunia dan akhirat akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika hal-hal tersebut kita tinggalkan, hal-hal tersebut kita jauhkan sobat maya, kan gitu. Nah itu, jadi agar supaya berhadapan nanti dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sifat iri dengki tadi, sombong, riya, keragu-raguan, hilangkan gitu. Bagaimana cara menghilangkannya sobat maya? Itulah yang paling sulit, cara menghilangkannya itu. Paling tidak bagi kita umat Islam, agar menghilangkan hal tersebut, pahami tentang ilmu itu, pahami tentang kewajiban kita itu, pahami kita di majelis taklim tingkatkan ilmu pengetahuan kita itu. Terutama ketika kita berhadapan seperti itu, kita perbanyak dzikrun katsira, dikir eling kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kan gitu. Selalu dikir kepada Allah, berbuat maksiat ketika dikir kepada Allah akan terjauh daripada perbuatan maksiat tersebut itu. Mudah-mudahan ya sobat maya, yang pertama tadi kolbun salim, yang kedua ya, ulama mengatakan, dikatakan kolbun marid ya, kolbun marid, hati yang sakit gitu ya. Tetapi imannya hancur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kayaknya penyakit hati, iri dengki tadi, buruk sangka, cinta dunia, lebih mementingkan urusan dunia, ragu terhadap agama, ragu terhadap aturan Allah subhanahu wa ta'ala, ragu aturan Allah subhanahu wa ta'ala teh, mencintai urusan dunia, mencintai aturan dunia, kan gitu. Nah Allah menggambarkan sobat maya di surat Al-Baqarah ayat ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yaksibun. Yang artinya di dalam hati mereka ada penyakit,
Ada penyakit dalam hatinya. Lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan bagi mereka azab yang pedih karena mereka selalu mendusta, itu kan yukadibun, mendustakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim, di dalam hatinya teh sudah ada penyakit iri dengki, jahil kanaya, itu kan marad, penyakit. Fazadahumullah, Allah nambah itu nya. Kemudian Allah menambah penyakit tersebut marud dengan penyakit. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan imbalan kepada mereka, walahum adab, siksaan itu nya. Walahum adab, Allah akan memberikan kepada mereka palu, adab, siksa, itu kan alim yang sangat pedih. Apa bimakanu, kusabab mereka iyak dibuna, mendustakan aturan Allah Subhanahu wa taala, mendustakan agama yang Allah perintahkan. Bagaimana cara mendustakannya sobat maya? Paling tidak manusia tidak mau sujud, tidak mau taat, tidak mau menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan Allah, tidak yakin itu pada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kalau yakin kan manusia itu pasti sobat maya akan selalu mendekatkan diri dengan cara ibadah salat yang 5 waktu. Yakin sobat maya, kita jangan ragu ya. Ketika orang yang tidak ibadah kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau sujud, tidak mau taat yang lain-lainnya, bagi mereka adalah pasti dalam neraka jahanam. Pasti sobat maya, karena berdasarkan dalil, gitu kan? Berdasarkan dalil, bukan hanya kita asumsi gitu. Nah, seperti ayat ini kan, Al-Baqarah kan gitu. Fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradan wa lahum adabun alimum bima kanu yaksibun. Yakdibun, gitu kan? Mereka berdusta, yakdibun. Mereka bohong, yakdibun. Mereka tidak mau taat, gitu kan? Itu sobat maya. Kan isinya ketika mereka bohong itu, isinya mereka tidak mau taat. Kalau mereka yakin adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjalankannya, akan melaksanakannya. Apa sih tujuannya di sini, gitu kan? Allah menurunkan ayat seperti ini agar kita sadar dan mengenali penyakit hati diri sendiri, gitu kan. Saya tidak sholat ini penyakit sobat maya. Manusia tidak mau ibadah itu penyakit hati sobat maya, gitu. Kalau hatinya kolbun salim tadi akan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan selalu beribadah kepada Allah. Nah, kemudian apa sih harus menjadi obatnya ataupun menjadi dekat kepada Allah? Nah, agar segera diobati, apa? Zikir, dikrun kasira, bertobat kepada Allah, tingkatkan ilmu dan tingkatkan amal soleh, gitu kan? Tingkatkan amal soleh sebelum mati, sebelum meninggalkan dunia, gitu. Nah, sobat maya. Yang terakhir, sobat maya, kolbun mayit. Nah, apa sih kolbun mayit? Artinya hati yang mati total. Ya, mati total seperti ini, matot cina sobat maya ya. Mati total, tidak ada iman, tidak bisa membedakan antara hak dan batil, antara benar dan salah, tidak mau bergerak mendengarkan kebenaran dan tunduk terhadap hawa nafsu. Nah, di sini Allah menggambarkan sobat maya di surat Al-Hajj ya. Surat Al-Hajj ayat ke-46. Kita buka sobat maya Al-Qur'annya. Kita bersama-sama sobat maya buka Al-Qur'annya. Nah, itu ya. Ya, lihat dulu sobat maya. Nah, di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, apalam yasyiru fil ar fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun la yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakinna ta'mal qulubul lati fisudur. Nah, ini sobat maya. Tidaklah mereka berjalan di muka bumi ini sehingga hati mereka dapat memahami. Nah, hati itu tidak mau memahami, gitu ya. Tidak mau memahami ataupun telinga mereka tidak mau mendengar itu tentang kebenaran-kebenaran yang Allah turunkan. Sesungguhnya bukanlah mata, yaitu
bukanlah buta, tetapi buta hati karena mereka tidak berada dalam dada mereka. Itu berarti kata Allah Subhanahu wa taala, mata itu bisa buta tetapi penglihatannya tetap tajam. Telinga kita tidak mendengar kan gitu, tetapi pendengaran kita tajam gitu kan. Artinya mau berpikir. Sesungguhnya bukanlah mata itu buta, tetapi yang buta adalah hati mereka, Sobat Maya. Mudah-mudahan Sobat Maya ya, kita bisa lebih meningkatkan lagi ya di dalam memahami Al-Qur'an. Maka dijelaskan lagi dalam ayat yang lain, Sobat Maya, wa qalu qulubuna fi ikat bi akinnati mimma tad'una Allah, dan mereka berkata hati kami tertutup dari apa yang engkau serukan kepada kami. Kepada mereka siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, dan abu-abu yang lainnya, Sobat Maya. Ya, kita manusia hari ini, Sobat Maya, ketika Allah menurunkan Al-Quran lewat Ustaz, paling tidak yang membacakan Ustaz itu, Sobat Maya, yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka. Baik Bunda dan Umi, pendengar 98 MyFM Bandung, karena waktulah yang membatasi kami di sini, paling tidak hari ini kita bisa memahami tiga hal. Yang pertama, qalbun salim. Apa qalbun salim itu? Baik dan sempurna dalam menjalankan ketaatan-ketaatan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maridun, ya, ada penyakit di dalam hati. Kita harus bersihkan, Sobat Maya, dari sifat iri dengki, jahil kenaya, sombong, sumah, dan yang lain-lainnya. Kemudian hati mayitun, yaitu hati mati. Hati mati itu tidak mau menerima aturan Allah Subhanahu wa taala, tertutup khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adabun adim. Bagi mereka ketika tersebut terjadi pada diri kita, maka mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Subhanallah. Mudah-mudahan Sobat Maya, materi yang pagi ini kita bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita manusia diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berguna, khusus bagi saya menyampaikan, umum untuk jamaah sekalian. Marilah kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aku qouli hada, astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya.

0: kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Cugit Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Cugit Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Cugit Morena.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya
2: sedang Maya sebab Nukerti.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Mutarenti
0: Maya FM.

0: Labbaik,
1: labbaik, labbaik, labbaik, bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya
2: FM.

0: AFF.
1: Κάποια σε 10 διαστημά. Νουπάρτι. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Ya, Sobat Maya sebab Duparti.
7: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
8: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
7: Loh, selain itu apalagi mas?
8: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata program.
7: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
8: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
7: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
8: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
7: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
8: Yo yo yo.
6: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
5: Maya FM. Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Drah. Joget Morena.